0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke, teman Pradua, thank you banget masih setia dengan Pradua Manado, teman terbaik kamu. Gimana gergetannya kalian? Udah mulai pada hilang gak sih? Tapi bentar lagi ya, untuk teman-teman yang pengen nonton lagi match FIFA yang bakalan lanjut, pasti beberapa menit ke depan tuh bakalan menantikan banget ya, karena ada masih ada satu partai pertandingan lagi di hari ini. Dan teman Pradua, spesial juga untuk kalian yang hari ini harus ke gereja, mending gereja dulu gak sih? Baru setelah itu melakukan berbagai aktivitas ya. Yang pasti selamat menikmati hari minggunya teman Pradua. Just information aja untuk hari ini teman Pradua, 14 Juni ya. Tadi udah main di Stadion Levis, ada Qatar melawan Swiss yang berujung imbang 1-1 gitu teman Pradua ya. Dan selanjutnya juga tadi barusan selesai ya, ada di grup C yang tampil atau yang berlaga di Stadium MetLife, ada Brasil versus Maroko yang berakhir juga imbang 1-1 ya. Nanti kita bakalan tunggu lagi beberapa pertandingan grup ya, untuk kedepannya di Piala Dunia 2026. Dan kalian harus dengerin kita juga karena kita menyiarkan juga pertandingan Piala Dunia setiap harinya dari RRI Pro 1 Manado pastinya ya. Lydia masih bakalan kembali untuk teman Pro 2, pastiin tetap station di sini aja di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, silahkan duduk. Kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun, mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah berbegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian

Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lemah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan.

Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 muridnya itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma."

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di Gereja Katedral maupun mungkin yang mengikuti lewat siaran RRI. Kitab suci memberikan kesaksian bahwa Yesus bekerja dengan kata dan perbuatan. Dengan kata Yesus mengajar, Yesus mewartakan. Dengan perbuatan, Yesus menyembuhkan. Yesus menyentuh orang, mengusir roh-roh jahat dan segala macam. Tetapi Yesus tidak hanya bekerja dengan kata dan perbuatan, tetapi Yesus bekerja dengan hati. Tadi di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, diceritakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Jadi hatinya tergerak oleh belas kasih melihat begitu banyak orang, mereka yang lemah, letih, berbeban berat, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bekerja dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan hati, Yesus juga mau sampaikan itu kepada murid-muridnya. Mereka yang dipilih, dipanggil, dan diutus. Tapi sebelum ke situ, bagi saya hal yang menarik. Dikisahkan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, dan dikatakan mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Secara spontan, kalau di gereja katedral ini saya melihat umat begitu banyak yang datang. Spontan tidak ada kesan bahwa umat yang datang adalah orang-orang yang lemah dan terlantar. Semua senyum, ada kegembiraan, ada sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang tampilan lahiriah itu beda dengan apa yang hidup di dalam diri kita. Mungkin juga umat lihat, pastornya juga kelihatan happy-happy. Belum tentu. Ya. Apa yang dikatakan di dalam Injil, orang mereka yang lemah dan terlantar, bisa juga boleh jadi menjadi gambaran tentang kehidupan kita. Bahwa di dalam hidup kita, kita pun termasuk di tengah orang-orang yang terkadang lemah dan terlantar. Bukan secara fisik. Ya. Tetapi kadang-kadang kita datang ke gereja ini dengan kesadaran bukan sebagai orang yang sempurna segala-galanya. Tetapi kadang-kadang kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang lemah dan terlantar. Tetapi kita yakin dan percaya seperti yang disaksikan di dalam Injil. Yesus melihat kita masing-masing digerakkan oleh belas hatinya, tergerak oleh belas kasihan. Dan ini keyakinan kita. Kalau tidak, maka untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang kepada Yesus? Kalau hati Yesus, ini kemarin, Jumat kemarin, pesta hati kudus. Kalau hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada niat Yesus supaya bukan hanya Yesus yang bekerja dengan kata, perbuatan, dan hati, tetapi juga murid-muridnya harus bekerja dengan kata, dengan perbuatan, dan dengan hati. Karena itu Yesus mengatakan, tuayan memang banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Kalau kita lihat mungkin gereja Katolik di Keuskupan Manado, kita mungkin terbayang bahwa kata-kata Yesus mungkin berlaku. Banyak umat, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalau tuayan banyak dan pekerja sedikit, sekarang apa yang harus kita buat? Yesus mengatakan hal yang paling mendasar. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu supaya dia memberikan pekerja-pekerja untuk tuayannya. Mintalah berarti apa? Berdoalah. Dengan kata-kata.
Tapi berdoa saja tidak cukup. Kita melihat bahwa Yesus juga membutuhkan aksi yang konkret. Maka dia memanggil murid-muridnya. Biarpun berdoa, tetapi tidak ada orang yang berkomitmen untuk bekerja di ladang Tuhan, juga tidak bisa terjadi. Ini 12 murid dipanggil. Seperti kalau kita diberikan tugas, tentu tidak sekedar dikatakan, oh ini kamu punya tugas ini, kamu punya tugas ini. Tentu biasanya kalau di dalam tugas kita, diberikan kompetensi, diajarkan bagaimana menghandle tugas yang berat. Itu juga dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mentraining mereka. Karena berjalan bersama dengan Yesus sudah cukup untuk mentraining para muridnya. Yang Yesus berikan kepada murid-murid yang dipilihnya adalah memberikan kuasa. Kuasa. Untuk apa? Bukan kuasa untuk memerintah. Bukan kuasa untuk bertindak semena-mena. Tetapi kuasa untuk bisa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Jadi mereka tidak pergi buta-buta. Tetapi ada kuasa yang berasal dari Yesus yang diberikan supaya mereka pun bisa bekerja seperti Yesus. Kalau Yesus bisa mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, nah para murid itu diberikan kuasa yang berasal dari Yesus supaya mereka pun bisa mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Bukan hanya dipanggil. Tadi dikatakan bahwa 12 murid yang dipilih oleh Yesus dan diberikan kuasa, mereka itu diutus dengan tugas yang jelas. Kadang-kadang kita mengeluh, dipilih, diutus, tetapi tugasnya apa? Kita mau bikin apa? Yesus itu selalu jelas di dalam tugasnya. Dikatakan, sudah, kamu sudah dipilih, kamu sudah dipanggil, kamu sudah diberikan kuasa. Sekarang kamu akan diutus dengan tugas yang jelas. Tugas yang seperti dilakukan oleh Yesus. Yang pertama ada dengan kata. Tugas mereka adalah mewartakan. Wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu tugas yang pertama. Dengan kata. Tapi tidak cukup dengan kata. Seperti Yesus juga harus dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Tugas Yesus jelas. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Sembuhkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sedikit saya mengajak kita untuk merenungkan tugas spesial, tugas khusus yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena tugas itu mungkin bagi kita kedengaran tidak realistik, tetapi sebenarnya tugas itu berbicara tentang kehidupan kita. Secara spontan mungkin tidak realistik. Yesus memberikan tugas untuk menyembuhkan penyakit. Tidak semua kita di sini mungkin ada dokter, tetapi tidak semua dokter, tidak semua mungkin ada dukun ya. Diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Tidak semua kita bisa. Tetapi apa maksudnya kata-kata Yesus? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tugas yang pertama adalah wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. Ini juga adalah tugas kita masing-masing. Untuk apa? Tidak harus menunggu menjadi pastor, menjadi pewarta, menjadi katekis, baru kita menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Yesus. Di dalam kehidupan kita setiap hari, tugas dan tanggung jawab kita adalah mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mewartakan di dalam pengalaman kehidupan kita bahwa kita memiliki Allah yang dekat dengan kita. Itu yang penting. Pengalaman akan Allah yang dekat, Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Tidak harus dengan kata-kata. Dan saya merasa ini kerinduan setiap orang Kristen. Kerinduan kita semua. Mau merasakan dan mengalami kerajaan Allah. Berarti Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Dan ini yang saya rasa memotivasi kita
Setiap kali kita datang untuk merayakan perayaan Ekaristi, kita mau cari apa di dalam perayaan Ekaristi, kita mau cari apa di gereja katedral ini. Bukan mau lihat gedungnya, bukan mau lihat foto-fotonya, tapi saya yakin dan percaya dari dalam hati kita terbersit sebuah kerinduan untuk mau mengalami Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Allah yang menyapa kita. Karena apa? Pengalaman Allah yang dekat itu sangat penting. Karena pengalaman ini memiliki daya yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mungkin ada yang pernah mengalami ketika terbaring sakit, lemah dan tidak berdaya. Secara spontan, ada sebuah kerinduan untuk mengalami Allah yang dekat. Dan Allah yang dekat kadang-kadang dia mengalirkan kuasa yang memberikan kesembuhan kepada kita. Memberikan harapan kepada kita. Ketika kita seperti orang-orang yang letih lesu, lelah dan terlantar. Justru ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita membutuhkan. Banyak hal mungkin kita butuhkan. Kita butuh ketika kita susah, ketika kita tidak berdaya, kita butuh materi. Kita butuh orang lain, kita butuh pendampingan, kita butuh nasihat. Tapi sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita, ada satu hal yang paling kita butuhkan. Kita membutuhkan pengalaman bahwa Tuhan dekat dengan kehidupan kita. Yang berikut, tugas yang berikut adalah tugas, saya ambil saja beberapa. Bangkitkanlah orang mati. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita senyum-senyum saja. Ah, ini tugas ini tidak realistik untuk kita. Kalau untuk para murid mungkin realistik, tapi bagi kita, bagaimana siapa di dunia ini yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati? Tapi Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih, kita bisa mengerti seperti ini. Orang mati itu matanya tertutup, tidak berdaya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita mengalami pengalaman seperti orang mati. Orang bilang, bagaimana kamu punya kabar? Setengah mati. Setengah mati. Kita kadang mengalami rutinitas kehidupan kita. Membuat kita setengah mati. Membuat kita seperti orang mati. Karena mata tertutup dan tidak melihat perspektif yang lebih besar. Lain-lain, orang menjadi pengalaman mati ketika orang tidak tahu mau bikin apa lagi. Tidak ada orientasi di dalam hidup. Orang tanya, ngana punya cita-cita apa? Nen tahu mana-mana, Cuk. Kadang-kadang ini pengalaman dalam tanda kutip menjadi orang mati. Yesus mengajak kita, bangkitkanlah orang mati. Ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang hidup kita. Supaya pengalaman akan Allah yang dekat bisa membuka mata kita untuk bisa melihat sesuatu yang baru di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Yang baru itu apa? Bukan pekerjaan baru, bukan penghasilan yang baru. Yang baru itu adalah pengalaman bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Nah, kalau begitu, kita tidak mati lagi. Karena mata kita bisa melihat sesuatu yang lebih positif di dalam hidup kita. Tugas yang lain, Yesus mengatakan, usirlah setan-setan. Kita juga mengatakan, tidak realistik. Siapa yang mau suka usir setan? Siapa yang punya kemampuan? Kecuali beberapa orang yang punya kuasa mengusir setan. Tapi apa artinya mengusir setan-setan? Di dalam kitab suci dikisahkan bahwa setan, iblis adalah kuasa yang melumpuhkan hidup manusia. Orang yang dikuasai setan tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini juga kadang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita tidak dikuasai oleh setan yang berasal dari luar, tetapi kadang-kadang ada kuasa yang berasal dari diri kita yang melumpuhkan kehidupan kita. Apalagi di dunia sekarang. Tuntutan untuk selalu berprestasi. Karena dunia selalu menilai yang berprestasi yang hebat. Sehingga itu seperti kuasa setan yang membelenggu kehidupan kita.
dunia sekarang. Ada tuntutan untuk tidak boleh gagal, harus selalu sukses. Anak-anak juga harus sukses, tidak boleh gagal. Orang yang gagal itu dicap negatif. Kadang-kadang gambaran itu, tuntutan itu, kuasa itu hadir dalam diri kita, yang membelenggu kehidupan kita, sehingga biarpun sos tengah mati, tetap berusaha. Bapak Ibu, saya tidak bicara, saya bicara tentang pengalaman saya. Ya. Kadang-kadang tuntutan di sekolah, tuntutan di dalam pelayanan, ya, tuntutan supaya selalu bisa melaksanakan apa yang diprogramkan. Ternyata itu seperti kuasa iblis yang melumpuhkan kehidupan. Bapak Ibu, kita membutuhkan pengalaman kerajaan Allah. Pengalaman Allah yang dekat supaya kita pun kuasa Allah itu. Kuasa Allah yang harus lebih dominan, harus lebih kuat di dalam diri kita. Sehingga kalau kuasa Allah itu menjadi kuat di dalam diri kita, pengalaman akan Allah yang dekat menjadi lebih kuat di dalam diri kita, maka kuasa apapun tidak berdaya untuk melumpuhkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Sabda Tuhan sekali lagi mengajak kita, mengajarkan kita, supaya melihat hidup kita, realitas kehidupan kita, bukan hanya berdasarkan otak kita, pemikiran kita, bukan berdasarkan ekspektasi atau harapan orang lain atas diri kita. Karena kalau begitu, maka kita, hidup kita akan lumpuh terus. Kita mau melihat hidup kita dengan kacamata Tuhan, dengan mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri dikatakan, Dia melihat dari hatinya yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon supaya Sabda Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu percaya dan yakin bahwa kuasa Yesus juga diberikan kepada kita, tidak harus seperti kuasa yang diberikan kepada para muridnya, tetapi kuasa Yesus itu hadir di dalam diri kita dalam bentuk iman. Iman itulah yang menguatkan, iman itulah yang menyembuhkan, iman itulah yang membebaskan, dan iman itulah yang kita miliki, yang selalu menarik kita untuk selalu percaya bahwa kita memiliki seorang Tuhan yang dekat. Kalau begitu kata-kata Yesus benar, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga demikian. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan gereja Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu.

bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang menghendaki semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus.

bagi kaum remaja. Ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu.

bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal, kasih, dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.

Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita berdoa mohon kesembuhan bagi adik Kenisio Octavianus yang sementara sakit. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesembuhan kepadanya.

0: Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Silahkan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita diada.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Mari kita saling memberikan salam damai. Semoga bersama-Mu dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau berkata saya, tetapi bersandarlah saja, maka saya akan sembuh.
0: Corpus Christi, sediakan.

Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Engkau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam kehidupan gereja-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja.

Selamat pagi, atas nama Pastor Peroki, Pastor Rekan, PP, serta umat yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Stanley Ponda MSC yang sudah memimpin pranekaristi yang kedua kita pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PPA, animator, lektor, pemazmur, kantores dan organis serta mereka yang telah mempersiapkan hiasan pada perayaan hari ini. Rencana pernikahan diumumkan untuk pertama kali Franciscus Rafael Milian Malonda, putra dari Ongki S.H. Malonda dan Stella Mariani Medi Wetik asal wilayah Rohani Paceli dengan Seren Revika Gresilia Pomanto, putri dari Reinhard H. Pomanto.

Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon berkat Tuhan supaya di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengalami Allah yang dekat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Oke, kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sejak dini hari tadi ya, juga sudah Anda ikuti laga Piala Dunia ya. Sudah ada dua partai yang sudah kami hadirkan ya, spesial untuk melengkapi. Iya, dan menemani Anda ya, yang hobi apa nih, penggemar Piala Dunia. Tadi sudah kami siarkan ya, pada pukul 3 dini hari, Qatar versus Swiss. Ya, dengan hasil ya satu sama ya, Brasil dan Maroko juga sama ya, satu sama. Ya, dan kita lanjutkan ya untuk Manado siang hari ini di kesempatan edisi siar Minggu 14 Juni 2026. Ya, tentunya bersama saya Mike ya, siap temani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Cuaca begitu cerah untuk hari ini. Semoga secerah dan seindah rencana Anda untuk hari ini ya. Dan pendengar, memang hidup ini terasa indah ya kalau kita jadikan setiap langkah kita dengan rasa syukur ya. Dan akan semakin indah ketika kita juga menyadari bahwa setiap detik dalam hidup adalah anugerah. Oke, dan umat Katolik dimanapun berada, demikian juga tadi telah kami siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi Manado. Semoga boleh melengkapi sukacita Anda bersama keluarga. Dan selanjutnya, serangkaian musik dan informasi spesial siap hadir lagi melengkapi hari Minggu Anda. Ya, mungkin ada rencana mau kemana nih hari Minggu. Ya, semoga Pro 1 tentu boleh menjadi teman Anda ya untuk hari ini. Ya, baik di pagi tadi ya, kami sudah hadir, kemudian di siang, sore, dan malam nanti. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Remanado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Iya baik, pendengar masih dengan serangkaian lagu-lagu pilihan ya, saya hadirkan terus untuk melengkapi dan menemani hari Minggu Anda ya. Bagaimana untuk pecinta bola dimanapun Anda berada ya, ini sementara berlangsung ya partai Haiti Skotlandia ya, dan ya, pertandingan yang dimulai sejak pukul 9 tadi untuk hasil sementara ya masih ya hasil sementara ya Haiti dan Skotlandia ya masih 1-0 ya. Skotlandia unggul 1-0 atas Haiti. Nah, baik, dan kemudian nanti pendengar sebentar jam 12 Australia versus Turki ya. Nah, seperti apa kiprah mereka, dan pastinya pendengar pertandingan pembuka grup D Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Australia dan Turki ya melalui duel yang diperkirakan akan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama itu punya ambisi besar ya untuk meraih poin dengan demi ya poin penuh demi menjaga peluang lolos ke babak gugur. Dan Australia pendengar datang dengan kekuatan kolektif yang solid ya serta pengalaman tampil di beberapa edisi Piala Dunia terakhir, dan sementara Turki membawa generasi emas baru yang dihuni oleh sejumlah pemain-pemain muda berbakat yang bersinergi di kompetisi Eropa. Sementara pendengar untuk sistem ya prediksi susunan pemain dari Australia itu mereka akan menggunakan sistem 4-2-3-1, sementara Turki ya 4-2-3-1 juga ya sama ya. Dan Australia kemungkinan akan mengandalkan permainan langsung ya, kekuatan fisik serta bola-bola udara yang menjadi ciri khas mereka, dan kehadiran Harry Souter ya di lini belakang juga memberikan ancaman ya dalam situasi bola mati. Dan sebaliknya, Turki diprediksi lebih dominan ya dalam penguasaan bola, dan kombinasi Hakan Çalhanoğlu ya dan Orkun Kökçü ya serta Arda Güler memberi keseimbangan untuk kreativitas dan kontrol permainan di lini tengah nanti. Ya, kalau Australia mampu meredam kreativitas Arda Güler ini dan memanfaatkan bola mati, mereka pasti punya peluang untuk mencuri poin. Namun secara kualitas individu Turki sedikit lebih unggul. Ya, nantikan saja nanti untuk pertandingannya ya, walaupun kami tidak siarkan secara langsung ya, Anda bisa tonton langsung di TVRI Manado ya. Australia Turki pada pukul 12 siang ya. Jadi saat ini sementara mungkin sudah hampir selesai ya. Haiti Skotlandia, dan hasil sementara ya masih Skotlandia unggul 1-0. Oke, dan pendengar untuk pecinta bola dimanapun Anda berada, ya besoknya ya Senin besok 15 Juni ini ada partai-partai unggulan. Ada 4 partai yang akan berlaga nanti ya di Piala Dunia 2026. Per 15 Juni 2026 ya. Untuk besok dini hari jam 1 Jerman versus Curacao ya di fase grup E, mereka akan bertanding di Stadion Houston ya. Kemudian pada pukul 4 pagi Belanda versus Jepang ya di fase grup F. Mereka akan berlaga di Stadion Dallas ya. Dan pukul 7 pagi Pantai Gading versus Ekuador ya. Untuk partai ini tidak dapat kami siarkan secara langsung ya. Mereka ada di fase grup E, akan berlaga di Stadion Philadelphia. Kemudian pukul 10 pagi besok Swedia versus Tunisia. Mohon maaf juga kami tidak dapat menyelenggarakannya secara langsung ya. Di fase grup F, Swedia dan Tunisia akan berlaga di Stadion Monterrey. Yeah. Dan untuk dua partai ini ya, Pantai Gading Ekuador, Swedia, Tunisia, walaupun kami tidak siarkan melalui siaran
siaran langsung, Anda bisa tonton ya di TVRI. Ya, siaran TVRI gitu ya. Oke, baik pendengar. Dan kita lanjutkan untuk Manado siang hari ini. Mohon perhatian sejenak ya. Saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi berita panggilan sidang. Ya, yang pertama ditujukan kepada Mario M. Lumi. Mario M. Lumi, tempat tanggal lahir dulu di tinggal di lingkungan 2 Kelurahan Perkamil ya, Kecamatan Palua, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2. Supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 14 Juli 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara PT Bumi Mapan Abadi sebagai penggugat lawan Paul Anthony Parera dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan selanjutnya berita panggilan sidang ditujukan kepada Lady Mustika Tangkudung. Alamat dulu tinggal di Jalan Politeknik Lingkungan 11 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapangan, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Rizky Kumendong sebagai penggugat lawan Lady Mustika Tangkudung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan selanjutnya, berita panggilan sidang ditujukan kepada Meinike Rakinaung. Alamat dulu tinggal di Kelurahan Buhal Lingkungan 2 RT RW 000-002 Kecamatan Mapangat, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara John Farid Puan Salaing sebagai penggugat lawan Meinike Rakinaung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan berikut berita panggilan sidang di terkait dengan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada Olvi Julci Pontoan. Tempat tanggal lahir Manokwari 10 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan. Alamat dulu di Kelurahan Pal 2, Lingkungan 1, Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat tentang isi penetapan Pengadilan Negeri Manado 21 April 2026 dalam perkara antara Doni Alexander Langitan sebagai penggugat lawan Olvi Julci Pontoan sebagai tergugat yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 431 dicabut. 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 431 dari buku register induk gugatan. Dan 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.073.000. Demikian berita panggilan sidang ini sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Dan yang terakhir, berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Juni Asnita Sari Sianturi, pekerjaan swasta, alamat dulu, bertempat tinggal di Kelurahan Manebo-Nebo Tengah, Lingkungan 3 Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal Rabu 16 September 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Janli Ratak sebagai penggugat melawan Juni Asnita Sari Sianturi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Sebagai jurisita, David Buyung.

101. Iya baik pendengar, mohon maaf ya, kembali saya akan menyampaikan informasi berita panggilan sidang ya. Kembali disampaikan terkait dengan putusan perkara perdata yang ditujukan kepada nama Olvi Julci Pontoan, tempat tanggal lahir Manokwari 10 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, alamat dulu di Kelurahan Pal 2 Lingkungan 1 Kecamatan Pal 2 Kota Manado. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang isi penetapan Pengadilan Negeri Manado 21 April 2026, dalam perkara antara Doni Alexander Langitan sebagai penggugat lawan Olvi Julci Pontoan sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata gugatan nomor 431 dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 431 dari buku register induk gugatan. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.073.000. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita Sugeng Riyadi. Selanjutnya, berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Juni Asnita Sari Sianturi, pekerjaan swasta, alamat dulu di bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Lingkungan 3, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, masih di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu 16 September 2026 jam 9.00 WITA dalam perkara antara Janli Ratak sebagai penggugat melawan Juni Asnita Sari Sianturi sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita David Buyung. Kemudian berita panggilan ditujukan kepada Meinike Rakinaung, dulu tinggal di Kelurahan Buah Lingkungan 2, RT RW 000-002, Kecamatan Mampangat, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado

tergugat supaya datang, supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 1 September 2026 jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Rizky Kumendong sebagai penggugat lawan Lady Mustika Tangkurung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH. Dan terakhir, berita panggilan ditujukan kepada Mario M. Lumi. Alamat dulu tinggal di lingkungan 2 Kelurahan Perkamil, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai turut tergugat 2. Supaya saudara datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 14 Juli 2026, jam 9.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara PT Bumi Mapan Abadi sebagai penggugat lawan Paul Antoni Parera dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Glendy JJ Tumoka SH.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera, action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Cut.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Cut.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

0: ri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Belanda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, peringat demikian ada duo RI ya dengan Cinta Pertama ya. Kembali sudah melengkapi siang Anda. Saya masih tetap menemani Anda lagi dengan serangkaian musik dan informasi di kesempatan siang hari ini. Saya punya informasi ini terkait dengan penggunaan vape. Ya, di mana peringat? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan rokok elektronik ya atau vape ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda karena bukan hanya berbahaya bagi kesehatan tapi keselamatan dan masa depan. Iya, dan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius ya berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Ya, dan tren penggunaan rokok elektronik terus meningkat juga di kalangan remaja dan tentu ini menjadi perhatian bersama karena apalagi ya rokok elektrik ini atau vape ya atau vape ini ya seringkali dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ya, padahal di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektrik ya atau vape ya itu ada ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Karena sebenarnya vape ini bukan sekedar tren, tapi ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan generasi muda. Ya. Dan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif itu mencapai 77,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Sementara pengguna vape ya, pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, pendengar, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar mengatakan bahwa pemaparan penggunaan vape ya tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ya, vape ini mengandung nikotin yang sifatnya adiktif ya, berbagai zat kimia yang bisa saja berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman untuk kesehatan. Sementara dari Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN, Syamsul Bahar ya juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan, ya bahkan marak sebagai media pengguna saat berbahaya ataupun narkotika jenis baru. Jadi, ya untuk anak-anak muda, ya perlu waspada terhadap berbagai modus penyalahgunaan saat yang terus berkembang karena vape ini tidak hanya menimbulkan resiko ketergantungan nikotin, ya benar juga ya. Pengguna vape ya kadang-kadang seperti sudah mengalami ketergantungan dengan penggunaan vape ini ya. Tapi dalam sejumlah kasus juga seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyalahgunakan zat berbahaya yang bisa mengancam masa depan para generasi muda.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
4: Pro 1

0: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku. Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Oke, baik pendengar, setelah Fatin aku memilih setia ya. Program Masa Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita simak bersama rangkuman informasi dinamika olahraga. Sambil tentu tetap mewaspadai dampak cuaca untuk siang hari ini ya. Akan terjadi hujan sampai di pukul 13.45 menit untuk wilayah ya Kepulauan Sangihe, Talaut, Bolamongondo, Minsel, Mitra, Bolmut, Boltim, Bolsel, dan Kota Tomohon. Jadi hujan siang ini akan terjadi sampai di pukul 13.45 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesuai dengan peringatan dini BMKG Sulawesi Utara. Oke, baik. Jangan kemana-mana, setelah dinamika olahraga saya masih akan kembali menemani Anda untuk sesi kedua di Manado siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Demikian ada Glenn Fadley ya, kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan Mana Dosi yang hari ini ya. Beberapa lagu spesial sudah hadir juga untuk menemani siang Anda. Ya, dan pencinta sepak bola Piala Dunia saat ini ya, sejak pukul 12 tadi memang sudah mulai berlangsung lagi ya. Australia versus Turki. Dan untuk hasil sementara ya, siang ini Australia menang 1-0 atas Turki ya. Ini baru hasil sementara. Baik, menemani siang Anda masih ada beberapa lagu spesial siap saya hadirkan ya. Sebelum saya akhiri nanti untuk kita lanjut di Manado Siang dengan lagu-lagu pilihan mancanegara. Saya masih punya Pongki Barata seperti yang kau minta ya, nanti diakhiri dengan Seventeen, Cinta Jangan

Oke, baik pendengar, seperti yang kau minta ya. Walaupun permintaan kita kadang-kadang tidak terjawab ya. Apa sih yang Anda minta? Oke, baik. Pendengar, sambil menikmati lagu-lagu spesial siang hari ini, nanti di jam 1 ya akan ada lagu-lagu pilihan mancanegara. Tapi masih ada Seventeen ya mengakhiri kursusan kita siang ini. Sambil mewaspadai lagi dampak cuaca untuk siang ini, sesuai dengan update peringatan dini BMKG, hujan akan terjadi lagi di Minahasa, Bolamongondo, Sangihe, Talaut, Minsel, Minut, Mitra, Bolmut, Siau, Tagulandang, Biaro, Boltim, Bolsel, Kota Manado, Bitung, dan Kota Tomohon. Rupanya hujan akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara. Hujan siang ini akan berlangsung sampai di pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil tetap waspada ataupun menyesuaikanlah ya dengan rencana Anda untuk hari ini. Semoga apapun cuaca tidak akan menjadi penghalang Anda. Seventeen, cinta jangan sembunyi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik pendengar, lagu-lagu pilihan mancanegara siap hadir lagi ya sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, dan sekali lagi jangan lewatkan ya, saat ini masih terus berlangsung laga Australia versus Turki ya di fase grup D yang bermain di Stadion BC Place Vancouver. Ya, dan dari hasil sementara saat ini Australia masih menang 1-0 atas Turki. Ya, dan untuk partai besok Senin ya, jam 1 dini hari ada ini partai-partai yang dijagokan nih. Jerman versus Curacao ya. Kemudian Belanda versus Jepang main jam 4 pagi ya. Kemudian Pantai Gading versus Ekuador itu main jam 7 pagi. Jam 10 Swedia versus Tunisia. Ya, ini untuk partai besok ya. Dan pendengar, ya, untuk Jerman ya, Jerman versus Curacao ya, di mana pertandingan menarik akan tersaji memang ya saat raksasa Eropa Jerman menghadapi debutan Curacao ya. Di atas kertas memang pertandingan ini layaknya kisah David versus Goliath, di mana Jerman datang sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Sementara Curacao baru menjalani pertandingan pertamanya di putaran final Piala Dunia setelah menciptakan sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya. Ya, dan ya pendengar, Jerman diperkirakan akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga dengan kualitas lini tengah yang lebih baik dan penguasaan bola yang kuat. Dan tim asuhan Nagelsmann kemungkinan akan menekan pertahanan Curacao ya secara terus-menerus. Sementara dari sisi ya tim lawan, Curacao diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim asuhan Dick Advocaat ya kemungkinan akan menumpuk pemain di area pertahanan dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang didapat melalui Kastaner ya serta bola mati. Ya, bagaimana dengan tim Belanda ya? Tim Belanda ya pendengar, di mana tim Belanda nantinya akan menghadapi Jepang ya. Wow. Oke. Euforia menyambut pesta bola terakbar Piala Dunia ya tahun ini memang sangat terasa ya di seluruh penjuru tanah air. Namun kalau ada satu wilayah yang mempunyai detak jantung paling kencang, yaitu untuk salah satu kontestan ya di wilayah Indonesia Timur. Ya, Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Ya, di mana pendengar bendera dengan tiga warna ini ya serta atribut serba orange dipastikan akan menghiasi jalanan dan sudut-sudut kota. Dan pendengar, bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, ya timnas Belanda bukan sekadar tim pilihan ya. The Orange ya, tim yang disebut The Orange memang merupakan kultur, tradisi dan cinta turun temurun yang selalu membakar semangat setiap kali Piala Dunia bergulir. Dan Belanda memasuki Piala Dunia 2026 dengan salah satu komposisi skuad paling seimbang di Eropa di bawah asuhan Ronald Koeman. Ya, klub yang dijuluki The Orange ini mengkombinasikan ketangguhan mental para pemain senior dengan ledakan energi bintang muda. Berdasarkan hasil undian, Belanda ya tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia dan juga Tunisia. Jadi di atas kertas ya, Van Dijk dan kawan-kawan diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup. Namun mereka tidak boleh lengah ya, karena kekuatan terbesar Asia yakni Jepang dan juga Swedia menjadi momok menakutkan untuk membuat klub The Orange ini bisa saja tersingkir di babak penyisihan. Oke, seperti apa laga dari ya untuk pertandingan besok ya, Jerman versus Curacao dan juga Belanda versus Jepang ya, dinantikan saja. Oke deh, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Eh, aku perhatiin, kamu tiap minggu ikut event olahraga terus ya? Nggak capek apa?
1: Capek sih, tapi seru tahu, banyak manfaatnya.
0: Emang dapat apa?
1: Ya, pengalaman, nambah skill, sama mental tuh jadi lebih kuat.
0: Duh, kirain cuma buat yang jago aja.
1: Nggak juga tahu, justru dari pembinaan sama latihan, kita jadi makin jago.
0: Berarti harus rutin dong ya?
1: Iya dong, sering latihan, ikut event, terus belajar dari kesalahan biar kita terus berkembang.
0: Wah, kayaknya seru juga ya.
1: Makanya, coba aja dulu, siapa tahu kamu punya bakat.
2: Yuk kita ikut dan dukung event olahraga di sekitar kita, mulai dari pembinaan menuju prestasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, baik pendengar, demikian ada Love Story dari Andy Williams ya. Sudah mengantar kita di 55 menit dari jam 13 atau jam 1 siang. Saya masih punya satu lagu terakhir. Saya pilihkan ya lagu dari Brian Hyland dengan Sailed With A Kiss ya. Tuntaskan untuk lagu-lagu pilihan mancanegara di kesempatan siang hari ini sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya hadirkan informasi awal PDI Perjuangan Sulawesi Utara pada momen bulan Bung Karno sepanjang Juni 2026 ini telah menyalurkan bibit komoditas pertanian untuk mendukung program swasembada pemerintah.
1: PDI Perjuangan Sulawesi Utara mendorong program ketahanan pangan masyarakat untuk menuju pada swasembada pangan berdikari. Pada momen bulan Bung Karno, Juni, Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara Oli Dundukambe mengatakan salah satu cara mendorong ketahanan pangan yaitu penyaluran bibit tanaman. Penyaluran bibit untuk ketahanan pangan adalah program strategis untuk memperkuat ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat.
2: Yaitu kita tugas partai itu bagaimana harus membantu pemerintah. Nah, salah satu dalam situasi kondisi seperti ini, PDIP diarahkan harus turun ke masyarakat, mempersiapkan makanan pengganti beras. Jadi kalau ada hambatan-hambatan transportasi nanti, kemandirian terhadap pangan kita sudah siap. Makanya kita menganjurkan seluruh masyarakat dan kepala-kepala daerah kita dukung program pemerintah untuk mempersiapkan ketahanan pangan di daerah masing-masing.
1: Melalui jejaring partai hingga ke anak ranting atau desa, kelurahan, program ketahanan pangan akan terimplementasi hingga masyarakat bawah. Oli Dundukambe optimis ketika masyarakat memiliki ketahanan pangan akan memicu kegiatan menuju swasembada pangan yang lebih masif lagi. Audi Kandores melaporkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Talaut mengasah kapasitas personilnya melalui lomba cerdas cermat hukum.
3: Guna mengasah pemahaman personel terhadap regulasi hukum terbaru, Polres Kepulauan Talaut menggelar lomba cerdas cermat mengenai KUHP dan KUHAP baru di Aula Mapolres, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolres Kepulauan Talaut melalui Kabak Ops AKP Yakobus Melale ini berlangsung kompetitif. Para peserta diuji langsung oleh tim juri dari jajaran Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Pamapta. Kabak Ops menyampaikan pemahaman yang baik terhadap KUHP dan KUHAP baru merupakan bekal penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan.
4: Kami juga memastikan di dalam melaksanakan tugas tetapi juga dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di lingkungan Indonesia, di lingkungan keluarga kita.
3: Setelah melalui babak penyisian yang ketat, tim Satuan Samapta keluar sebagai juara pertama, disusul Satuan Tahti di posisi kedua dan Satuan Intelkam sebagai juara ketiga. Pemenang dari kompetisi ini nantinya akan langsung diutus menjadi perwakilan resmi Polres Kepulauan Talaut untuk bertanding di tingkat kepolisian daerah Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita terakhir, pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kita akan ikuti ya in-depth news terkait dengan upaya TNI Angkatan Darat dalam mendukung program Astacita Ketahanan Pangan.
5: Komitmen TNI dalam mendukung program Astacita Presiden terus diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, hingga percepatan pembangunan di wilayah terluar Indonesia. Di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, TNI melalui Kodim 1310 Bitung mengawal percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari Program Nasional Penguatan Ekonomi Masyarakat. Komandan Kodim 1310 Bitung, Letnan Kolonel Infanteri Dewa mengatakan, pembangunan koperasi ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
6: targetnya harus selesai ya. 16 Agustus pada 41 titik karena kan seperti yang disampaikan kemarin tuh Vicon itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan dan nanti diharapkan ke depan seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Yang target sebenarnya adalah Kodim 13 Belitung adalah 180 titik dibangun, terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti. Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah rata-rata 70% ke atas itu sudah optimis akan selesai 32 titik. Di Bitung ada 9 titik itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas.
5: Program tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa dan kelurahan. Di sektor lingkungan, TNI juga berkontribusi melalui kegiatan karya bakti membersihkan eceng gondok yang menutupi kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. Komandan Kodim 1302 Minahasa, Letnan Kolonel Infanteri Bonaventura menjelaskan, pembersihan dilakukan dengan dukungan sarana yang telah disiapkan untuk mempercepat penanganan gulma di danau tersebut.
7: Tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau dan merapikannya, menyusun. Begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan.
5: Upaya tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena membantu menjaga akses nelayan serta kelestarian Danau Tondano sebagai sumber kehidupan warga. Salah seorang nelayan Danau Tondano, Hendra Kando, mengaku kehadiran TNI sangat membantu aktivitas masyarakat di kawasan danau.
8: Eceng gondok ini kalau dibiarkan, tidak diangkat sama TNI, bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan karena mau keluar tidak bisa. Eceng semua, tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu.
5: Sementara itu, Kodam 13 Merdeka juga bersiap melaksanakan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Irdam Kodam Merdeka Brigjen TNI S.I. Suharto mengatakan, kegiatan tersebut akan menyasar pembangunan fisik maupun non-fisik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
9: Kita menindaklanjuti program pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden melalui Angkatan Darat akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar. Ini tujuannya untuk membantu percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebetulan yang kita pilih adalah Kabupaten Talaut. Ini merupakan salah satu pulau terluar yang ada di wilayah Kodam 13 Merdeka. Kegiatan ini akan kita laksanakan di tanggal 22 Juni sampai dengan 20 Agustus rencananya. Nah, hari ini kita awali dengan rapat koordinasi yang pertama kalinya. Dalam kegiatan tersebut banyak sasaran-sasaran yang harus kita kerjakan, baik sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Sasaran fisik diantaranya pembangunan jalan, kemudian irigasi, kemudian rehab sekolah, rehab rumah tidak layak huni, kemudian program sumur bor, ini program andalan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian jembatan, ini dimana juga, ini sejalan dengan program Angkatan Darat sumur dan jembatan ini. Kemudian penghijauan dalam rangka menghadapi ancaman El Nino, kita mulai sekarang untuk melaksanakan penghijauan. Berikutnya ada program sasaran non-fisik, mengatasi stunting, kemudian pelayanan kesehatan gratis, kemudian sembako, selanjutnya penyuluhan-penyuluhan baik dari dinas pendidikan dan yang lain yang terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu kira-kira gambaran yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan karya bakti skala besar.
5: Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, TNI terus menunjukkan komitmennya mendukung astacita Presiden melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian lingkungan, serta percepatan pembangunan di berbagai daerah. Demikian In-Depth News, Noni Oktavia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.
10: Pro 1.

0: Kadang aku mikir nih, kenapa ya kok masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan? Padahal sekarang kan semuanya serba maju.
1: Ya juga sih, tapi menurut aku bukan cuma soal kemajuan teknologi atau ekonomi. Itu juga soal kesempatan kan. Kalau kita nggak kasih kesempatan, ya mereka nggak akan bisa keluar dari situ juga.
0: Terus, apa dong yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu, seperti berbagi sedikit rezeki atau bantu orang lain dengan keterampilan yang kita punya. Misalnya nih, ajarin mereka cara usaha atau gimana caranya mencari pekerjaan.
0: Hah? Masa sih dengan ngasih ilmu atau kesempatan kerja aja udah bisa bikin perubahan?
1: Iya dong, pasti bisa lah. Apalagi kalau kita bantu anak-anak supaya bisa sekolah. Itu bakal punya dampak jangka panjang. Mereka bisa keluar dari kemiskinan, terus bisa bantu keluarga mereka juga.
0: Jadi intinya gak perlu nunggu pemerintah dong. Kita sebagai individu juga bisa bantu orang yang hidup dalam kemiskinan ya.
1: Yap, betul banget. Kalau masing-masing kita peduli dan mulai bertindak, pasti banyak perubahan yang terjadi. Karena setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar loh. Yuk sama-sama bergerak untuk mengurangi kemiskinan, mulai dari berbagi kesempatan, berbagi ilmu, dan peduli pada sesama.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Yalin Solviani, menemani Anda di program spesial Pro 1 100% Indonesia ya. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin baru mendengarkan siaran kami ataupun juga dari tadi setelah sudah menyimak Pro 1 Manado RRI hari ini gitu ya, yang tetap setia, semoga semuanya tambah semangat, enjoy juga bersama Pro 1 Manado. Dan di sore hari ini di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung hari ini, kirim-kirim salam untuk 3 orang spesial gitu ya di 082195835080. Dan topik kita hari ini ya, kita mengangkat tapi dengan lebih pilih nonton serial drama atau nonton bola nih ya. Anda bisa bergabung di semua hari ini. Halo, selamat sore.
2: Jo Ilin Sofiani.
1: Oke, selamat sore Pak Benigjo, apa kabarnya di sore hari ini?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Yang pasti Pak Benigjo, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira kalau pilih nonton serial drama atau lebih suka nonton bola nih?
2: Bagaimana topiknya?
1: Ya. Lebih pilih nonton serial drama atau nonton bola pilihannya?
2: Nonton bola dong, anak-anak laki-laki kan hobinya bola.
1: Oke, lebih suka nonton bola gitu daripada serial drama gitu ya. Oke, baiklah. Ya pastinya Pak Minikjo, hari ini lagunya apa nih? Ardito Pramono, Bila, Asmi, Pernah, Tulus, Adaptasi, kemudian ada Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa. Yang mana nih?
2: Apa yang terakhir, sanggup-sanggup apa itu ya?
1: Tak Sanggup Melupa dari Ziva Magnolia.
2: Tak Sanggup Melupa itu aja, Jo.
1: Oke, baik. 3 orang spesial itu siapa nih Pak Benigjo? Silakan.
2: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Yelin Sofiani yang tugas ya. Tetap semangat, salam berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Happy Sunday tentunya ya bersama keluarga.
1: Terima kasih.
2: 3 orang spesial sore hari ini yang pasti malah salam ya. Ada Klip di Tomohon. Ada Klip di Tomohon, yang kedua ada Kristo juga ya, di alamat yang sama, di Tomohon. Dan yang terakhir, ada siapa ya terakhir? Ada Pak Islam di Bolang Mongondo Utara. Buat Ibu Yelin, makasih, mas sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Benigjo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya, di 082195835080. Yang pasti Pak Benigjo lebih, ya iyalah pilih bola, anak cowok ya. Ini yang pasti mungkin ada juga loh bapak-bapak sekarang lagi suka nonton ini ya, drama ya. Serial drama yang pastinya di sekolah ini kasih alasannya juga kenapa. Kalau pilih lebih suka nonton serial drama, alasannya kenapa. Kalau pilih nonton bola, nah, alasannya juga kenapa ya. Oke, yang pasti untuk ada di sekolah hari ini yang bergabung di 100% Indonesia, Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pasti sekarang ada lagi yang bergabung ya di sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Yelin.
1: Selamat sore. Dan ibu siapa di mana ini?
3: Ini Keke Wonda di Tataran 1 Tondano.
1: Ibu Keke, apa kabar hari ini?
3: Baik, puji Tuhan.
1: Bagaimana cuaca di sana, Tataran?
3: Kalau Tondano sekarang bahujan
1: di sana ya. Oke. Okay.
3: Ya.
1: Ya maksudnya Ibu Keke, hari ini kita ngangkat topik nih ya. Kalau bisa milih, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
3: Bola ya.
1: Bola, alasannya?
3: Alasannya pokoknya enak aja.
1: Karena memang musim sekarang tontonannya memang bola gitu atau apa gitu ya. Oke deh. Bisa aja Bu Keke ya. Oke, yang masih Bu Keke hari ini lagunya apa nih? Ada Adito Pramono, Bila, Asmi, Pernah, Tulus, Adaptasi, kemudian ada Brigita, Pesan Rahasia. Yang mana nih?
3: Pesan rahasia.
1: Oke, okay. Pesan rahasianya itu siapa nih? 3 orang spesial, silakan.
3: Oke, okay, buat cantik, yang manis, yang baik hati. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga di rumah.
1: Amin. Happy Sunday. Amin. Juga Ibu Keke. Oke, okay. 3 okay, orang spesial itu siapa nih? Terus siapa nih?
3: Oke, kirim salam buat Cliff di Motoling. Bersama keluarga dapat salam kasih. Ada juga Anggre di Tareran. Dan siapa Kang? Ratna Jodi Singkil.
1: Oke. Okay.
3: Kembali ke Yelin, makasih. Shalom, yeah. Selamat sore.
1: Shalom, selamat sore juga Bu Keke. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
1: Selamat sore juga Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
4: Yang punya Bu Nake.
1: Ibu Haryati. Apa kabar Bu Haryati? Bagaimana nih cuaca Bu Nake hari ini?
4: Ada sementara hujan nih Bu Yeli.
1: Hujan juga ya sama di Manado. Hari ini juga hujan. Kayaknya menyeluruh ya. Kayaknya hujan hari ini. Ibu Haryati, hari ini kalau boleh memilih nih ya, lebih suka pilih nonton serial drama atau nonton bola? Nonton bola, alasannya?
4: Alasannya karena sekarang kan lagi Piala Dunia, jadi nonton bareng.
1: Oke, oke. Real ya, karena memang mesti bola juga gitu ya Bu Haryati ya. Oke, yang pastinya Ibu Haryati lagunya apa nih? Ada Adito Pramono?
4: Asmi pernah.
1: Nggak
4: usah dibaca, lala mulu mau baca
1: itu
4: lagu.
1: Dia, itu memang bener. Yang pastinya kalau udah denger,
4: Dengar, ada monitor kok, jadi dapat dengar tuh lagu-lagu.
1: Keren, yang pasti terima kasih Bu Haryati. Lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
4: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik. Terima kasih sudah angkat telepon, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin ke keluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Dan salam juga buat adik Nail, salam Beda, salam paling sayang selalu.
1: Terima kasih Bu Haryati. Oke, tiga orang
4: sama-sama.
1: Spesial.
4: Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Mama Yulin, yang ada Iba Ilang. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga, salam kasih. Yang kedua ada Mama Alke juga yang ada di Tomohon. Apa kabar? Salam sehat juga bersama keluarga, salam kasih, selamat hari Minggu. Dan yang terakhir ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Kalau ada monitor gabung ya Pak. Ibu cantik, Ibu Priscila. Ibu Priscila lagi Yelin maksudnya. Aduh, ini no. Sekalipa-lipa kok ini.
1: Gak apa-apa. Terus buat siapa lagi nih?
4: Sorry Ibu Pri, Ibu Yelin. buat Ibu Yelin yang cantik, baik hatinya. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Mantap, ya masih terima kasih ya Bu Haryati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik lagi pendengar masih di 100% Indonesia. Dan masih bersama saya Kelly Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya, di Manado sore. Dan masih ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan ibu Jen di Amardi.
0: Orang Amardi ini. Apa kabar ibu Jen?
1: Puji Tuhan, ada baik-baik sama dengan Lim.
0: Ya luar biasa ya. Happy Sunday ini ya hari ini.
1: Iya, selamat hari Minggu.
0: Iya, sama-sama.
1: Adik Nail juga.
0: Terima kasih ibu Jen. Hari ini ya, kalau memilih gitu ya, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
1: Kebetulan yang tak suka bola.
0: Jadi pilihannya?
1: Soalnya nonton drama.
0: Nonton drama. Oke, alasannya memang kadang nggak suka bola gitu ya, jadi pilihannya adalah serial drama. Oke, baik.
1: Itulah. Ya. Dapat partner deh, memang nggak suka bola, jadi pas.
0: Cocok ya, memang segala sesuatunya itu memang harus ada kesamaan, memang itu cocok gitu ya. Oke, ya maksudnya ibu Katim, hari ini lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono Bila, ada Tulus Adaptasi, ada Vicky Shu Penantian, ada Anji Menunggu Kamu, Alika Tunggu Aku. Yang mana nih?
1: Kasih.
0: Hah? Yang mana nih?
1: Apa itu? Kasih, ada yang tadi ada judul Kasih.
0: Kasih mana ya?
1: Ujung keras ke di rumah
0: ini. Di sini ada Ardito Pramono. Oke, di sini ada Ardito Pramono Bila, Tulus Adaptasi, Adaptasi, Vicky Su Penantian, Anji Menunggu Kamu. Tulus ya, Adaptasi ya, bukan Kasih ya. Oke deh. Yang pasti ibu Katim hari ini lagunya terus siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Tentunya pertama mau salam untuk Kelly, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini dan memberkati bersama keluarga. For Daniel, Bapak Kang ulang tahun kemarin.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang selalu kita monitor, mama kirim, ada Ibu Haryati, Ibu Nakin. Sorry baru dapat balas ini hari. Baru ada Ibu Anggra ini di Tareran. Ada Ibu Elis juga di Makalisung. Semuanya selamat hari Minggu. Salam kompak, salam kasih. Semua-semua, senang cuma satu persatu. Pokoknya salam kompak. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Jen di Air Madi di hari ini yang sudah bergabung ya. Yang pastinya hari ini untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan Pro 1 dari tadi subuh sampai sekarang gitu ya. Aduh, apalagi pencinta bola pasti begadang ya tadi subuh. Nah, yang pastinya hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira lebih suka pilih serial drama atau nonton bola gitu ya. Yang pasti Anda bisa bergabung hari ini di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin yang ada di Palampa ini.
0: Hei Ibu Ipin, apa kabar?
2: Elin. Kabar puji Tuhan, ada baik-baik, ada sehat-sehat kabar.
0: Luar biasa.
2: Selamat hari Minggu, Ibu Elin.
0: Benar-benar, selamat hari Minggu juga ya. Ipin. Ibu Ipin, hari ini kalau boleh tahu Palampa gimana cuacanya di sana?
2: Hujan
0: juga ya. Aduh, iya. Sama nih hari ini. Tapi jaga kondisi kesehatan ya, Ibu Ipin.
2: Disitunya enggak hujan, Dang.
0: Hujan juga di sini.
2: Oh, sama berarti
0: di sama,
2: no. Berarti merata
0: semua. So. Merata semua. Jadi kayaknya tuh harus di rumah aja kayaknya ya di hari ini ya.
2: Oh iya, mesti di rumah saja.
0: Oke. Okay. Ya masih
2: enggak usah kemana-mana ya.
0: Nah, itu dia. Ibu Ipin, hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira kalau bisa memilih gitu ya, nonton serial drama atau lebih suka nonton bola?
2: Kalau kata kita mana-mana, mau suka lagi dengar drama, tapi suka aja dengar apa itu
0: bola.
2: Piala Dunia.
0: Tapi kalau pilih salah satunya, yang mana yang lebih dominan?
2: Tunggu dulu, kalau apa piala aja dulu.
0: Oke, ya nonton bola gitu ya, karena memang udah musimnya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, ya masih Ibu Ipin, lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono Bila, Vicky Su Penantian, Anji Menunggu Kamu, kemudian ada Alika Tunggu Aku. Yang mana nih?
2: Yang paling terakhir,
0: Jo. Yang paling terakhir, Alika, tunggu aku ya. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Yang pertama buat orang PLN, yang paling baik hati, sampai izin ke telepon. Terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Tuhan selalu memberkati. Orang tua Ibu Elin bersama dengan keluarga juga yang ada di rumah, bersama dengan adik siapa tuh ya?
0: Nathanael.
2: Bersama dengan adik Noel.
0: Nail. Kalau Noel lagi lagu-lagu. Noel.
2: Iya, salah-salah cuma.
0: Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus buat siapa nih?
2: Yang mirip-mirip dengan kita, tapi anak tuh penama Nail, Noel.
0: Oh, kalau digabungkan nih nanti mantap tuh. Noel,
2: iya, Nail. Memang, gitu ya. Mirip-mirip memang.
0: Oke. Okay. Kayak maksudnya lagi buat siapa nih tiga yang spesial?
2: Tiga spesial. Sama-sama kirim dulu buat orang P Bunda Elsie yang ada di Makalisu. Apa kabar ini? Selamat berhari Minggu, Jo. Hari yang kedua ada orang P Ibu Ratna Singgil Perigi Tulis. Yang paling ketiga ada orang P Ibu Esther Lita yang ada di Gria gitu.
0: Oke.
2: Okay. Elin, itu aja dulu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, okay, mantap. Sama-sama juga Ibu Ipin di Pol 4 ya yang sudah bergabung hari ini di 0821-9583-5080 dan juga Ibu Katim Ibu Jane dari Erma Didi. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Manado sore hari ini. Ada lagi yang bergabung ya. Halo, selamat sore Satu Besar Indonesia.
1: Selamat sore Satu Besar Indonesia.
0: Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Leo di Sapat.
0: Pak Leo di Sapat?
1: Iya.
0: Pak Leo, bagaimana cuaca Sapat hari ini?
1: Cuacanya ya sore ini sudah pasti cerah. Tadi ada mendung-mendung, ada gerimis lagi sedikit, tapi sekarang puji Tuhan sudah cerah kembali.
0: Wah, luar biasa. Pak Leo, kalau boleh tahu Sapat ini di daerah mana ya?
1: Di Papua, Papua Barat.
0: Oh, Papua Barat.
1: Iya.
0: Oke, wow, di Papua Barat ya. Di Sumatera hari ini. Masih salam kenal ya Pak Leo. Terima kasih.
1: Iya, salam kenal
0: hari
1: juga.
0: Hari ini
1: ya.
0: Sudah bergabung. Ya. Selamat hari Minggu juga Pak Leo. Pak Leo, hari ini kalau lebih memilih mana nih? Nonton serial drama atau nonton bola nih, Pak?
1: Oh, bola itu.
0: Bola. Alasannya kenapa, Pak? Memang suka bola?
1: Iya, memang senang sama bola juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Emang akhirnya suka. Pas lagi-lagi sekarang kan
0: lagi momen-momennya gitu ya.
1: Jalurnya, seru-seru banget itu.
0: Oke, okay, mantap.
1: Apalagi kalau mau gol, gol.
0: Ikut gitu. Memeriahkan juga gitu ya, paling semangat juga Pak Leo ya. Oke, okay. Baik Pak Leo. Pak Leo, lagunya apa nih? Ada Ardito Pramono Bila, ada Gisel Dengar Curhatku, ada Vicky Su Penantian, ada Judika Tersenyumlah Sobat. Yang mana nih Pak?
1: Judika.
0: Oke, okay, Judika ya, Tersenyumlah Sobat. Baik Pak Leo, lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, okay, spesial yang pertama untuk yang lagu tugas, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, Tuhan memberkati, saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih Pak Leo.
1: Ada Ibu Christine Natalia, semoga selamat sore, salam sehat selalu, Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu. Ada juga Ibu Estelita. Selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama keluarga juga, selamat hari Minggu. Dan juga ada Bang Benjo. Benjo, selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, okay, itu saya, terima kasih ya, selamat sore, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga Pak Leo, terima kasih hari ini Tuhan berkati juga Pak Leo bersama keluarga yang disapa di Papua Barat gitu ya. Waduh, kayaknya hari ini senang sekali nih, dapat kenal baru lagi Pak Leo gitu ya di Papua Barat. Oke, okay, yang pas ini terima kasih sudah bergabung, ada lagi di belakangnya Pak Leo. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Selamat sore ya, Rin.
0: Selamat sore Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros Leilam.
0: Oh, Ibu Ros di Leilam. Apa kabar Ibu Ros? Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu ya, Lin. Ada bye-bye.
0: Oke, luar biasa. Ibu Ros, hari ini kalau Ibu Ros kalau mau milih ini ya, lebih baik pilih nonton serial drama atau nonton bola?
2: Drama aja.
0: Alasannya kenapa nih?
2: Mencintai drama. Nonton drama kan bola kaki kadang-kadang.
0: Oke, kadang-kadang.
2: Jadi kalau drama tiap hari di televisi.
0: Oke, okay, masih lebih suka nonton drama gitu ya, sering nonton. Oke, okay. Ibu Ros, lagunya apa nih? Ardito Pramono, Bila. Kemudian ada Gisel, Dengar Curhatku. Ada Vicky Su, Penantian. Yang mana nih?
2: Yang terakhir.
0: Yang terakhir, Vicky Su, Penantian ya. Oke.
2: Okay. Iya, iya.
0: Lagunya tuh siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertama buat Yelin yang cantik, terima kasih so, terima Ibu Ros ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Nayel ya, Yelin.
0: Siap Ibu, siap, terima kasih.
2: Iya.
0: Tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Masa, ya pertama buat Nike di Leilam, selamat sore. Semoga ada sehat-sehat, Kang. Kedua ada Esther Rita di Girian. Ketiga Ibu Hermina di Bitungkang. Buat Yelin yang baik hati, selamat melanjutkan tugas. Tuhan siap. Memberkati. Shalom, selamat Shalom. Siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu Ros di Lelom hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Pak Leo di Papua Barat, ada Ibu Ros di Lelom juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menido. Sekarang sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Yeli.
0: Selamat sore juga, Ibu. Dan Ibu siapa di mana
1: Ibu
0: ini?
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oh, Ibu Sheni, apa kabar?
1: Oke. Okay. Selamat hari Minggu, Yel.
0: Ya, selamat hari Minggu juga. Bagaimana cuaca Tomohon hari ini?
1: Cuaca ini sudah mulai reda hujannya.
0: Oh, sudah reda di sana,
1: iya,
0: ya hujannya. Okay.
1: Tapi hujan orang bersyukur, ya.
0: Betul-betul.
1: Panas bersyukur.
0: Segala
1: semua
0: musim
1: dibutuhkan.
0: Harus bersyukur.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti Ibu Sheni hari ini kalau boleh memilih gitu ya, lebih suka nonton nonton serial
1: bola,
0: drama
1: ya,
0: atau nonton bola?
1: Oh, soalnya kan sekarang lagi pemain-pemain dunia ya, jadi seru-seruan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau Ibu Jenny kalau untuk sekarang tentunya bola.
0: Nonton bola sekarang.
1: Turut
0: gitu ya,
1: meramaikan, ya, supaya segala pemain-pemain dunia sukses semua.
0: Betul. Ya,
1: iya.
0: Terima kasih Ibu Sheni sudah bergabung. Lagunya apa nih Bu? Ardito Pramono, Bila, Gisel, Dengar Curhatku, Gemalil Orde Cantika, Seberapa Pantas. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Gisel ya, oke baik. Tiga orang spesial,
1: iya,
0: lagunya itu
1: Gisel.
0: Siapa? Ibu Sheni, silakan.
1: Oke deh, siap. Pertama buat Ibu Yelin yang juga. Salam buat keluarga ya.
0: Iya, siap Ibu.
1: Salam hormat, selamat hari Minggu. Terutama juga si kecil. Gimana? Di mana ini? Enggak ikut sama mama ya?
0: Enggak. Lagi tempat opa-oma.
1: Oh, lagi tempat oma-opa ya. Oke, okay, Nael. Ini ada salamnya dari Oma Sheni.
0: Oke, okay, terima kasih Oma Sheni.
1: Iya.
0: Tiga orang.
1: Terus tiga spesial. Pertama kita mau salam kenal sama Ibu Jane yang ada di
0: Air Madidi.
1: Ya, suara yang manis. Ini tuh salam ya dari Ibu Sheni. Tentunya selamat hari Minggu bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Els di Makalisung. Mana suaranya? Ini salam dari Ibu Sheni ya, tentunya bersama keluarga. Selamat berhari Minggu. Yang ketiga ada Ibu Rose yang tadi ya, sudah lama saya tidak salam-salam, tapi selalu ada di hati sayang ya. Apalagi kue cerut, aduh Yelin enak sekali.
0: Iya setuju.
1: Makan satu mau 10.
0: Eh itu rasanya itu rasa apa yang dibuat Ibu Rose itu rasa nambah,
1: ya?
0: Rasa nambah gitu ya.
1: Iya, makan satu, waduh pinginnya nambah-nambah terus. Iya gitu.
0: Dia.
1: Saya kan selalu pesan sama Ibu Rose.
0: Mantap. Apalagi nonton bola, wah kayaknya okay, bisa pesan curutnya.
1: Iya cocok sekali.
0: Iya Ibu Ros gitu ya.
1: Harus pesan yang satu bled itu, yang besar itu.
0: Betul, setuju. Selama pesta bola berlangsung gitu ya.
1: Oke okay deh, Ibu Ros sukses ya. Dan untuk karyan-karyanku yang serah di rumah semua, tentunya jaga kesehatan karena ada apa mau mengadakan wedding ini. Jadi harus jaga kesehatannya ya.
0: Betul, setuju.
1: Iya. Oke deh, buat Yelin.
0: Ya.
1: Terima kasih. Shalom.
0: Terima kasih juga Bu Sheni di Tomohon hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu Yelin.
0: Iya, selamat sore. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Angelita.
0: Oh, Ibu Salita di Girian. Bagaimana cuaca Girian hari ini, Ibu Salita?
2: Cuaca mendung-mendung empuk.
0: Mendung-mendung empuk ya, berarti mau tidur ini ya. Kalau udah kayak gitu berarti sudah waktunya tidur itu istirahat. Oke deh, Ibu Salita, hari ini kalau mau milih nih ya, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
2: Kalau kita lebih suka nonton drama.
0: Lebih suka nonton drama gitu ya.
2: Bola, aduh kita jatek ya. No, udah paling ya kalau ada yang kalah atau bagaimana tuh.
0: Oke, okay. Jadi kayaknya lebih.
2: Jadi kalau ada yang bilang, aduh baru kita, tapi kita intuitif. Ada apa ini koran sekali, hoba-hoba gitu ya.
0: Hoba-hoba gitu
2: sudah ya. Itu tak kalah nonton, tapi drama.
0: kembali ke drama gitu ya, langsung gitu ya. Oke okay deh.
2: Cuma kepo-kepo dan kalau lagi apa tuh cuma kepo-kepo. Jadi kalau bilang lebih apa, kita lebih ke drama.
0: Iya. Sama dong. Kalau kita ini kan memang musim-musimnya nonton bola gitu ya. Tapi kalau apa lebih seru juga nonton drama serial ya. Oke. Okay.
2: Iya, soalnya terlalu hobi kita dengan apa?
0: Oke. Okay. Oke,
2: okay, baik. Kalau orang di rumah, wow.
0: Antusias gitu ya, suka ya.
2: Sampai makanan itu.
0: Oke. Okay. Masih bercerita lagunya apa nih? Ardito Pramono Bila, Gamelin Audrey Cantika, Seberapa Pantas, Predi dan Aku Galau, Anji Menunggu Kamu. Yang mana nih?
2: Menunggu Kamu.
0: Oke, okay, Menunggu Kamu. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, okay, Gueli, makasih soal angkat telepon.
0: Sama-sama.
2: Semangat sekali, Kang. Harus semangat sore hari ini. Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Salam sayang nih buat orang pe adik Naya yang ganteng, imut dan pintar.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, lanjut tiga orang spesial. Sejak mau bahas salam ini, Belin, mau balas.
0: Nih, bayar utang nih, bayar balas salam.
2: Utang harus dibayar.
0: Nah, itu dia. Tuh, siapa nih kira-kira tiga orang spesial?
2: Oke, salam pertama yang ada lewat. Kita tidak tahu dia pertama, tapi pas kita buka putar radio, dapat dengar Ibu Ipin dah sebut kita penama. Yang di kiri, Ibu Ipin, ini salamnya, makasih nih sayangku. Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang kedua, ada terapi Ibu Ros. Ibu Ros, salam kasih juga. Salam hormat buat terapi Ibu Ros. Dan terlebih salam sayang selalu buat terapi Ibu Ros. Sehat-sehat bersama keluarga. Dan yang terakhir, yang di jauh sana, di apa, di mana itu, yang di Papua ya, dari Papua,
0: Pak Leo.
2: Pak Leo. Ya, Pak Leo, Pak Leonardo. Kalau dulu kan ada turun pe ilmuwan Leonardo Bonaparte.
0: Bukan Leonardo DiCaprio ya.
2: Ada, tapi itu waktu masih sekolah. Ada Leonardo Bonaparte.
0: Oke.
2: Okay.
0: Mantap.
2: Oke, dah. Terapi Ibu Elin, tetap semangat deh. Kita selalu lucu-lucu dong. Sedikit kita tahu harus semangat ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, buat Ibu Elin makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Salita di Girian hari ini yang sudah bergabung ya. Dan yang pastinya satu penelpon terakhir saya terima hari ini ya, penelpon bonus di 082195835080. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bapak. Dan Bapak siapa di mana ini?
3: Ini dengan Charles di Sonder.
0: Wah, Pak Charles di Sonder. Apa kabar nih, Pak Charles?
3: Iyo, ada mau kasih tahu nih. Tadi Ujang sama dengan Ujang batuk.
0: Waduh.
3: Dapat takut sekali.
0: Di Sonder tadi ya.
3: Iyo.
0: Yang pastinya tetap jaga kesehatan. Hati-hati ya, Pak Charles ya. Yang pastinya.
3: Iyo, buat jalan sumalat. Buat jalan ke Pabirman le sumalat.
0: Takut-takut.
3: Antara sedingin.
0: Itu dia.
3: Matok dah.
0: Oke, okay, Pak Charles, hari ini kalau memilih, yo, lebih suka nonton serial drama atau nonton bola nih?
3: Apalagi mau nonton ya, di sini tidak ada siaran apa, TV kabel. Susah sekali.
0: Susah sekali ya. Oke, okay. tapi kalau lebih memilih, kira-kira nonton drama atau nonton bola?
3: Nonton bola, aduh kasihan.
0: Nonton bola.
3: Ya enggak, kalau hobi nonton bola ini.
0: Oh yo, ya enggak, enggak suka berarti ya. Berarti drama ya.
3: Yo, apalagi drama. Lebih tidur.
0: Oke, okay. Ya pastinya 50-50 aja deh gitu ya, ya pastinya.
3: Yaudah.
0: Okay. Makasih. Pak Charles, lagunya apa nih Pak Charles? Ada Gamelin Audrey Cantika, Seberapa Pantas, Predi dan Aku Galau, atau lagu TV?
3: Ada mau apa?
0: Ada Gamelin Audrey Cantika, Seberapa Pantas, Predi dan
3: Mbak kirim.
0: Lagunya apa? Pilih yang mana?
3: Udah mau kirim-kirim apa? Yang kirim angin dan ujang ke sana. Terima angin tuh angin dan ujang.
0: Aduh. Bacarlah lagu.
3: Begini,
0: lagunya. Mau pilih lagu mana?
3: Lagu apa ya?
0: Di sini ada Ardito Pramono Bila, kemudian Anang.
3: Lagu apa di situ?
0: Ardito Pramono Bila, ada Anang featuring Asanti Langit Cinta, ada GAC Seberapa Langit Pantas. Cinta. Langit Cinta, oke baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial?
3: Mau kirim pesawat, saudara mau kirim-kirim lagi.
0: Oh, nggak kirim-kirim?
3: Bagi tujuh.
0: Oke. Berarti nggak ada kirim-kirim ya? Oke, baiklah.
3: Iya, itu lagu-lagu apa kote lagu tadi?
0: Lagu dari Anang, featuring Asanti.
3: Iya,
0: lagi cinta. Oke. Ya, Mas, terima kasih ya, Pak Charles.
3: Ya udah, makasih banyak.
0: Oke, ya Mas, terima kasih yang sudah bergabung. Oh, enggak mau kirim-kirim nih, Pak Charles gitu ya. Untuk istri tercinta dang, bagaimana? Ini ya, Mas, untuk semuanya terima kasih ya, Pak Charles. Tadi penelpon terakhir kita di 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung. Apalagi juga tadi ada yang sudah yang baru bergabung juga gitu ya di Pro 1 Manado. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih, semoga tambah semangat, enjoy terus. Tentunya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, dan tentunya selain ini masih banyak lagi informasi-informasi lain di program Manado Sore. Dan saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti ya. Oke, saya tutup 100% Indonesia dan tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, terima kasih pendengar Anda selalu bersama Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini masih bersama saya. Dan Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, Dani masih di sore hari ini di program Manado Sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti gitu ya, dia menghadirkan informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda. Selamat berhari Minggu untuk semuanya. Saya pastinya hari ini hari berkumpul bersama dengan keluarga, kalaupun juga mungkin hari ini yang sedang bersantai ataupun juga hanya di rumah saja, atau mungkin lagi jalan-jalan nih, walaupun cuaca tidak mendukung gitu ya, di beberapa tempat nih hujan lebat, tapi tadi juga ada yang mengatakan sudah agak reda gitu ya hujannya ya. Dan untuk Anda dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat, dan tentunya ke tujuan pun, kemanapun tujuannya hari ini juga semuanya lancar, tiba dengan selamat juga gitu ya. Dan terus dengarkan Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya pendengar di hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro1 Manado gitu ya, aduh jangan lupa nih untuk Anda yang suka banget gitu ya nonton bola, tentunya pertandingan Piala Dunia 2026 terus berlanjut gitu ya, apalagi juga nanti malam gitu ya, tentu akan kita tonton bersama-sama gitu ya di pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, berarti jam 1 subuh nanti gitu ya, subuh tentunya, untuk esok gitu ya, hari Senin 15 Juni 2026, untuk Anda pecinta Jerman, waduh yang pastinya Jerman akan bertanding gitu ya, dini hari nanti jam 1 subuh gitu ya, Jerman melawan Krakow ya. Jadi yang pastinya di hari ini tetap nantikan siarannya, juga akan kita relay langsung nanti dari Pro3 ya, jaringan berita nasional. Dan yang pasti selain itu juga di pukul 4 subuh ya, tentu untuk esok Senin 15 Juni itu Belanda versus Jepang gitu ya, dari Stadion Dallas gitu ya. Jadi yang pasti untuk Anda pecinta bola, jangan pernah lewatkan gitu ya pertandingan ini. Yang pastinya pendengar, kalau kita berbicara tentang bola gitu ya, apalagi tadi tentunya di Pro1 kita juga merilai langsung gitu ya, subuh tadi Brasil versus Maroko gitu ya. Yang pasti untuk Anda pendengar yang pecinta bola bisa melihat tadi ya gitu ya pertandingannya, laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko yang berlangsung dini hari tadi, itu menyajikan pertandingan berintensitas tinggi. Banyak pengamat memprediksi Brasil akan mendominasi, namun ternyata Maroko juga kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang terus berkembang setelah penampilan impresif mereka dalam beberapa turnamen besar terakhir gitu ya. Dan tentunya hasil pertandingan tadi ya, Brasil dan Maroko itu seimbang ya 1-1, dan Maroko ini tampil lebih agresif sejak awal pertandingan, dan Brasil unggul lebih dulu melalui Ismail Saibari gitu ya, yang memanfaatkan serangan balik cepat. Kemudian Brasil juga sempat kesulitan mengimbangi permainan lini tengah Maroko sebelum Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang lewat aksi individu yang brilian ya di menit ke-32. Dan pada babak kedua, Brasil juga lebih banyak menguasai bola setelah beberapa pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Carlo Ancelotti gitu ya. Namun pertahanan Maroko sendiri yang disiplin dan juga penampilan yang solid penjaga gawang Yacine Bounou ya, di sini juga membuat skornya tetap bertahan hingga peluit akhir pendengar. Namun ada beberapa fakta menarik ya, banyak media internasional menilai kalau Maroko ini justru lebih meyakinkan dibanding Brasil dalam sebagian besar pertandingan. Dan gol Vinicius Junior ini tuh juga menjadi penyelamat Brasil gitu ya dari kekalahan pada laga perdana mereka di grup C. Kemudian hasil imbang ini juga membuat pesaing grup C yang juga dihuni Skotlandia dan juga Haiti ini masih sangat terbuka gitu ya. Dan Brasil ini memang terhindar dari kekalahan berkat gol Vinicius Junior, tetapi memang hasil imbang ini menunjukkan bahwa
Maroko bukan lagi sekedar tim kejutan gitu ya. Jadi dengan organisasi permainan yang rapi dan serangan balik yang berbahaya, Maroko berhasil meredam ambisi Brasil untuk mengawali turnamen dengan kemenangan 1 poin, menjadi modal berharga juga gitu ya bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke fase gugur. Yang pastinya pendengar tadi beberapa informasi ya yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, apalagi juga tadi terkait pertandingan Brasil dan Maroko dini hari tadi gitu ya. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, masih informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda di Manado Sore.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, okay, yang masih untuk anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya selamat sore untuk anda yang masih untuk anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga yang sedang mendengarkan Pro 1 Monedo gitu ya. Semoga apapun yang anda kerjakan hari ini semua dilancarkan, semangat-semangat semuanya, apalagi di selama hari ini gitu ya, ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan untuk menemani anda. Oke, pendengar, ajang Piala Dunia 2020 ya berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri gitu ya. Bagaimana tidak, Amerika Serikat dan juga Iran ini juga kabarnya berpeluang saling berhadapan di fase gugur gitu ya. Dan peluang pertemuan negeri paman Sam dengan Iran ini juga muncul di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Namun terdapat syarat yang memang harus lebih dulu terpenuhi sampai Amerika Serikat versus Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan tadi dilansir dari ESPN gitu ya, dan juga FIFA World Cup 2026, timnas Amerika Serikat saat ini juga menghuni grup D. Timnas Amerika Serikat juga bersaing dengan Paraguay, Australia dan juga Turki kabarnya gitu ya. Dan yang pasti Iran juga tergabung di grup G pendengar. Dan bahkan tim Mali juga akan menghadapi Belgia, Mesir dan juga Selandia Baru. Dan meski berada di grup berbeda, jalur mereka ini bisa beririsan gitu ya. Tentunya skenario Amerika Serikat versus Iran ini juga memang terbuka pada babak 32 besar pada ajang Piala Dunia 2026. Dan bahkan pertemuan Amerika Serikat versus Iran ini juga berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner up atau posisi kedua grup. Dan format bagian turnamen ini juga mempertemukan posisi tersebut di fase gugur menurut jadwal duel ini gitu ya, duel panas Amerika Serikat versus Iran ini juga akan berlangsung di Texas. Dan AT&T Stadium juga memang menjadi lokasi pertandingan Amerika Serikat versus Iran pada 3 Juli 2026. Potensi laga panas Amerika Serikat dengan Iran ini pun juga langsung ya menarik perhatian publik dunia. Dan mengingat hubungan kedua negara sedang memanas, Amerika Serikat dan Iran juga masih terlibat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah pendengar. Dan bahkan konflik yang berkembang ini juga turut mempengaruhi atmosfer menuju turnamen Piala Dunia 2026. Dampaknya bahkan terasa dalam persiapan timnas Iran. Dan bahkan 19 staff tim Mali gitu juga sebelumnya mengalami penolakan visa. Striker Iran Mahdi Taremi juga turut menyoroti situasi tersebut. Dan bahkan ia mengaku merasakan ketegangan yang mengiringi turnamen. Memang ada banyak ketegangan saat di Piala Dunia gitu ya. Dan Taremi juga merujuk pada kasus penolakan visa beberapa staf Iran. Tentunya jika duel tersebut, sorotan dunia dipastikan tertuju ke lapangan, pertandingan ini akan melampaui sekedar urusan sepak bola gitu ya. Dan bahkan Amerika Serikat dan Iran juga kabarnya memiliki sejarah pertemuan cukup panjang gitu ya, karena kedua tim ini tuh sudah bertemu 3 kali sejak tahun 1998. Dan bahkan rekor pertemuan mereka juga berlangsung cukup berimbang, masing-masing meraih 1 kemenangan dan 1 kali bermain imbang. Dan kini memang peluang bentrok ini kembali terbuka lagi di Piala Dunia 2026, dan bahkan dunia menunggu apakah skenario panas ini benar-benar terwujud atau bagaimana gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruangan anda, duel panas harga diri Amerika Serikat dengan Iran, potensi bentrok di fase gugur Piala Dunia 2026. Dan informasi ini pun bisa anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. dan masih banyak lagi informasi-informasi lain tetap di Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

0: Helan, kamu pernah nggak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya nggak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya nggak didengar, nggak boleh sekolah, nggak bisa kerja, cuman karena dia beda, beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Ya, pendengar di sore hari ini ada Aldina ada permainannya tadi ya. Ya, pastinya lagu dengan judul Ingin Tetap Tinggal yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, masih teman-teman semuanya terus mendengarkan Pro 1 Munido. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu Indonesia dan juga informasi-informasi olahraga. Ya, masih seputar sepak bola ya, piala dunia yang pasti teman-teman semuanya di sore hari ini ya. Oke, ya pasti pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Munido. Apalagi di hari ini yang mungkin sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya hari ini, mungkin lagi beres-beres, bersih-bersih rumah, ataupun juga sedang mempersiapkan kira-kira menu makan malamnya apa gitu ya di sana hari ini. Iya deh, maksudnya semuanya apapun kegiatan-kegiatan aktivitasnya juga semoga semua yang dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, okay, pendengar, kalau kita bicara tentang Piala Dunia 2026 gitu ya, ada beberapa hal yang tentunya kita perlu ketahui. Piala Dunia 2026 ini juga berpeluang menjadi panggung bersejarah bagi para pemain senior Argentina Lionel Messi nih nampaknya gitu ya. Karena sang kapten Argentina ini juga kabarnya berpeluang memecahkan rekor gol milik Miroslav gitu ya Klose di ajang Piala Dunia. Yang pastinya saat ini Klose sendiri tuh selaku legenda sepak bola Jerman ini juga masih tercatat sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia gitu ya. Dan Klose sendiri juga diketahui telah mengoleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen. Dan terhadap Messi sendiri, Klose sendiri mengaku siap kehilangan rekor golnya di Piala Dunia 2026 dan bahkan dia tidak keberatan kalau Messi ini menjadi pemecah rekor baru gitu ya. Dan memang saat ini Messi hanya terpaut 3 gol dari rekor yang bertahan lebih 1 dekade gitu ya. Bintang Argentina ini juga memang sudah mengemas 13 gol Piala Dunia, pendengar. Dan catatan tersebut dibangun dalam 5 edisi berbeda sejak 2006 gitu ya. Peluang Messi juga menyalip rekor Klose ini juga terbuka sangat lebar. Apalagi Argentina datang dengan performa yang sangat meyakinkan gitu ya. Status juara bertahan juga membuat tim berjuluk Bekaleste ini juga memang semakin diperhitungkan dalam ajang Piala Dunia 2026. Dan konsistensi permainan Argentina juga kayaknya terus terlihat sepanjang perjalanan terakhir ya. Karena dalam perjalanannya sendiri Argentina berhasil meraih 12 kemenangan dari 14 laga terakhir dan mereka juga hanya menelan 1 kekalahan dalam periode tersebut. Dan lebih impresif lagi, Messi dan rekan-rekannya juga sedang melaju kencang gitu ya dalam memperebutkan trofi Piala Dunia 2026. 7 kemenangan beruntun berhasil mereka catatkan. Dan melihat kondisi ini, Klose sendiri yakin nih Argentina akan melangkah jauh pada Piala Dunia 2026 dan kesempatan Messi mencetak gol pun juga nampaknya semakin besar ini ya. Oh iya, menurut Klose sendiri format baru Piala Dunia 2026 menguntungkan para penyerang di setiap tim gitu ya. Bahkan jumlah pertandingan yang bertambah juga membuka peluang mencetak lebih banyak gol, pendengar ya. Dan yang pasti Klose juga kemudian memberikan dukungan terbuka pada Messi ya, mengaku selalu menjadi pengagum mega bintang Argentina tersebut. Dan tentunya dia juga penggemar beratnya Messi gitu ya. Messi, menurut Klose sendiri, Messi adalah jenius. Dan perburuan rekor ini juga memang dimulai sejak fase grup di Piala Dunia 2026. Argentina dijadwalkan juga menghadapi Aljazair gitu ya pada tanggal 17 Juni 2026 mendatang. Dan setiap gol Messi kini juga memiliki arti lebih besar gitu ya. Bukan hanya untuk Argentina tapi juga sejarah Piala Dunia, pendengar. Oke, okay, yuk masih teman-teman semua itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kalau saya relakan rekor terpecahkan, dukung Messi cetak sejarah baru Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan informasi ini pun juga bisa Anda kutip gitu ya dan bisa Anda baca melalui portal berita kami di rri.co.id. Tentunya perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id. Oke, yuk masih teman-teman semuanya di selanjutnya hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapat
2: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, masih di Manado sore ya, di sore hari ini pendengar. Tadi ada Astrid Hari Bahagia yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Dan yang masih di sore hari ini untuk sekedar informasi gitu ya, nanti kan kita kumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Selagi untuk azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini nanti akan dihadirkan di ruang Anda di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan ya wasi untuk Anda semuanya di hari ini pendengar yang terus bersama Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang teruskan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda gitu ya, apalagi untuk Anda pecinta bola, jangan lewatkan tentunya untuk pukul 1 dini hari nanti gitu ya, yang pasti Jerman versus Curaçao ya, yang akan bermain dari Stadion Houston. Dan yang pastinya ini salah satu fase grup E gitu ya, yang akan bermain dini hari nanti di pukul 1 dini hari ya waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya untuk Anda di zona hari ini juga yang pecinta bola ya, yang pasti perlu Anda ketahui juga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari juga ya, untuk esok itu Belanda versus Jerman gitu ya, apalagi untuk Anda yang pecinta klub Belanda ataupun juga Jepang gitu ya. Waduh, yang pasti seru juga ya dini hari nanti di pukul 4 waktu Indonesia Tengah gitu ya, yang pasti fase grup F dari lokasi pertandingan nanti di Stadion Dallas gitu ya, yang pasti akan dihadirkan, kita siarkan secara langsung juga melalui siaran kami di hari ini di RRI Pro 1 Manado, yang kami langsung dari Pro 3 Jakarta ya. Jadi teman-teman semua kita terus sama Pro 1 Manado. Dan tentunya juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, Prakerti, sementara hari ini sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz ya. Dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Tentunya terima kasih, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat sambil menjalankan kegiatan aktivitas Anda gitu ya. Semoga terhibur dengan Pro 1 Morning Radio, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, pendengar di sementara hari ini untuk kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya umat muslim dimanapun Anda berada, tetap terus bersama Pro 1 dan kita hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda gitu ya di sementara hari ini sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit. Sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah mengumandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya gitu ya. Dan tadi selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan yang pasti mendengar di hari ini acara Pro 1

0: Di Manado sore, saya akan terus hadirkan di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia di ruang dengan Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ini ada video ceramah nih, rame banget.
1: Isinya kok menyudutkan agama lain ya?
0: Lah, orang banyak yang share kok, komentarnya juga pedes semua.
1: Iya, tapi komennya kasar, banyak yang saling hina pula.
0: Eh, grup jadi ribut nih.
1: Makanya, kalau bawa agama, dampaknya cepet banget.
0: Padahal niatnya cuma share ya?
1: Niat baik boleh, tapi caranya juga harus baik.
2: Di media sosial, satu unggahan bernuansa agama bisa memicu ujaran kebencian. Moderasi beragama mengajak kita lebih bijak berbagi, lebih beradab, berpendapat. Berbeda keyakinan, tetap saling menghormati.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, yang masih mendengar tadi ada Cassandra Ben, cinta terbaik yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang masih di Sonar hari ini masih di Manado sore. Saya yang terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar tentunya juga nanti jangan lupa saksikan gitu ya pertandingan bola yang tentunya juga akan dihadirkan gitu ya. Nanti disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 Manado dini hari nanti, tentunya di hari Senin 15 Juni 2026 gitu ya, di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan bertanding gitu ya negara peserta dari Jerman ya, Jerman versus Curaçao nanti fase grup E gitu ya dari Stadion Houston. Dan tentunya juga untuk Anda yang suka gitu ya dengan Jerman atau juga Curaçao, nah jangan sampai lewatkan gitu ya pertandingannya dini hari nanti di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya dini hari juga untuk esok hari Senin 15 Juni 2026 tentunya nanti Belanda versus Jepang gitu ya fase grup F. Tentunya pertandingan nanti akan berlangsung dari Stadion Dallas gitu ya. Dan tentunya untuk Anda kira-kira siapa nih jagoannya gitu ya, kira-kira ada yang jagoan Jerman, Curaçao atau Belanda atau Jepang gitu ya, jangan pernah lewatkan dini hari nanti gitu ya di hari Senin 15 Juni 2026 dini hari nanti akan ada pertandingan Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang gitu ya yang akan bermain. Oke, yang pasti pendengar kalau kita bisa melihat gitu ya di grup E, serotan grup E Piala Dunia 2026 tentunya tertuju pada duel antara Germany National Football Team gitu ya dan Curaçao National Football Team. Nah, di atas kertas Jerman ini datang sebagai salah satu kandidat juara dengan kedalaman skuad gitu ya, pengalaman dan juga kualitas individu yang jauh lebih unggul. Nah, sementara itu Curaçao sendiri tuh membawa semangat sebagai tim yang memang ingin menciptakan kejutan dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di panggung terbesar sepak bola dunia gitu ya. Dan meski perbedaan kualitas cukup mencolok, tapi pertandingan pertama fase grup ini seringkali menghadirkan tekanan tersendiri gitu ya. Bahkan Jerman juga diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal, sedangkan Curaçao sendiri kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat gitu ya serta serangan balik cepat untuk mencari peluang. Nah, kalau Curaçao ini mampu bertahan pada 20-30 menit pertama, mereka ini bisa juga membuat pertandingan menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan banyak orang pendengar. Mungkin ada yang sudah memprediksi kira-kira skornya berapa gitu ya. Ada yang mungkin memprediksi Jerman versus Curaçao skornya 3-0 lah ya atau 3-1 lah ya. Banyak gitu ya prediksi-prediksi yang tentunya juga banyak komentar-komentar juga kira-kira skornya nanti Jerman versus Curaçao ini berapa gitu ya. Bahkan ada yang prediksi skornya itu 3-0 gitu ya, Jerman versus Curaçao. Nah, yang pastinya penguasaan bola kalau Jerman sih banyak yang memperkirakan 65-75% lah ya. Tentunya peluang tercipta juga banyak yang memprediksi juga Jerman ini jauh lebih banyak karena kunci pertandingan efektivitas penyelesaian akhir Jerman dan kemampuan Curaçao ini bertahan dari tekanan awal. Tentunya pemain yang berpotensi bersinar Jamal Musiala, ada Florian Wirtz gitu ya dan Joshua Kimmich. Yang pastinya juga kalau tidak ada kejutan besar, Jerman ini pasti akan berpeluang meraih 3 poin pertama dan kemenangan yang cukup meyakinkan. Namun dalam sepak bola, terutama di Piala Dunia, kejutan ini selalu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi dan itulah yang membuat pertandingan ini menarik untuk harus kita saksikan gitu ya secara langsung. Bagaimana dini hari nanti gitu ya. Tentunya juga tetap kita nantikan pertandingan antara Jerman versus Curaçao dan juga untuk Anda pecinta klub bola Belanda gitu ya dan juga Jerman, maksudnya Belanda dan Jepang gitu ya. Nah, tentunya dini hari yang pasti dini hari nanti akan kita hadirkan siaran langsungnya di ruang dengar Anda bersama Pro 3 Jakarta gitu ya. Dan sekali lagi untuk waktu pertandingan pada pukul 1 dini hari nanti Jerman versus Curaçao gitu ya fase grup E dari Stadion Houston, dan juga di pukul 4 waktu Indonesia Tengah tentunya nanti akan kita saksikan pertandingan dini hari nanti gitu ya di hari Senin 15 Juni Belanda versus Jepang fase grup
E, F gitu ya, fase grup F dari Stadion Dallas. Jadi itu tadi beberapa jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yang sayang untuk kalian lewatkan gitu ya. Yang pastinya untuk kalian pendengar tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, tadi ada Mario Kacang ya, featuring Feli Cibi, yang pasti sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda tadi dengan berjanji setia. Semoga hari ini semuanya berjanji setia dengan pasangan masing-masing gitu ya, dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga di kesempatan hari ini ada banyak nanti program acara spesial Pro 1 gitu ya, di Menedo sore nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pukul 7 malam gitu ya, nanti akan ditadarkan ada drama radio di ruang dengar Anda. Tentunya di kesempatan hari ini drama radio akan ditadarkan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan judul Panggilan Terakhir, produksi dari RRI Menedo ya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek?
1: Kak bapak mau bicara kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, dah ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
5: Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar masa depan. Hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari, telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Oke, okay, masih pendengar tadi ada Nadia Fathira, langit yang sama yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadi juga kita sudah hadirkan drama radio dengan judul Panggilan Terakhir ya, produksi dari RRI Manado. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di sonar ini, tetap terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya akan terus menemani Anda di sonar ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali untuk Anda pecinta bola, jangan pernah lewatkan gitu ya, untuk dini hari nanti di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah gitu ya, hari Senin 15 Juni yang pasti dini hari nanti akan bertanding Jerman versus Curaçao gitu ya, yang pasti fase grup E ya dari Stadion Houston, dan juga di pukul 4 dini hari ya, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Belanda versus Jepang gitu ya, fase grup F Stadion Dallas. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus menyimak Pro 1 Manado, karena juga akan kami siarkan jadwal ini ya, pertandingan Piala Dunia 2026, dan tentunya juga jadwal-jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 juga akan terus kami informasikan di ruang dengan Anda gitu ya, dan tentunya untuk hari ini dan seterusnya. Dan yang pasti untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, tentunya ada banyak informasi-informasi terlengkap gitu ya di ruang dengan Anda. Jangan lewatkan pertandingan-pertandingan bola dini hari nanti gitu ya, tentunya sayang-sayang untuk Anda lewatkan kalau Anda pencinta bola. Oke, yang menarik tadi ada banyak prediksi-prediksi gitu ya, Jerman versus Curaçao, tapi ada juga yang memprediksi skor untuk Belanda versus Jepang juga gitu ya. Tentunya ini menjadi salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu, apalagi salah satu lagi yang paling menarik di fase grup Piala Dunia 2026 gitu ya, mempertemukan antara Netherlands National Football Team melawan Japan National Football Team gitu ya. Nah, meski Belanda ini lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas individu yang lebih merata, tapi Jepang juga datang dengan reputasi sebagai tim yang mampu membuat kejutan juga gitu ya. Jadi pada Piala Dunia sebelumnya memang Jepang ini pernah mengalahkan tim-tim besar dan menunjukkan bahwa mereka ini tidak gentar gitu ya menghadapi raksasa Eropa, pendengar. Namun ada beberapa analisis pertandingan, kekuatan Belanda gitu ya, tentunya memiliki pemain berpengalaman seperti Virgil van Dijk, kemudian Frenkie de Jong, kemudian ada Memphis Depay dan juga Cody Gakpo ya. Dan tentunya tidak terkalahkan juga selama fase kualifikasi dan datang dengan target besar untuk meraih gelar dunia pertama mereka. Dan bahkan ada pelatih Ronald Koeman gitu ya, yang mengkonfirmasi juga bahwa Memphis Depay ini tidak Memphis Depay ini tuh juga kayaknya tidak gentar gitu ya, dia siap dimainkan sejak awal. Dan bahkan ada lagi kekuatan Jepang, pastinya sangat terkenal dengan bermain disiplin, cepat dan juga transisi gitu ya. Dan tentunya juga sangat berbahaya saat serangan balik mereka. Dan memang ini dianggap sebagai salah satu dark horse juga gitu ya, turnamen yang datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah beberapa hasil positif menjelang Piala Dunia. Aktivitas serangan juga banyak bertumpu pada Takefusa Kubo ya. Nah, tentunya prediksi jalannya laga, Belanda ini diprediksi juga kemungkinan menguasai bola lebih banyak gitu ya, menurut dari prediksi juga sekitar 55-60%. Dan sementara Jepang juga akan menunggu celah untuk menyerang melalui kecepatan pemain sayap dan serangan balik juga gitu ya. Dan jika Belanda mampu mencetak gol lebih dulu, maka mereka akan lebih nyaman mengendalikan tempo. Nah, namun jika Jepang bertahan disiplin hingga ke babak kedua, tentunya peluang kejutan ini tetap terbuka gitu ya. Nah, bahkan ada prediksi skor gitu ya, ada yang memprediksi Belanda 2-1 melawan Jepang gitu ya. Tentunya tentu prediksi pencetak gol ini tidak jauh-jauh dari Memphis Depay ya, kemudian Cody Gakpo, kemudian Takefusa Kubo. Jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, Belanda ini tuh juga masih sedikit lebih unggul dari segi kualitas skuad dan juga pengalaman turnamen besar, itu prediksi. Namun ini juga bukan pertandingan yang mudah ya, banyak analis menilai juga bahwa Jepang adalah lawan yang dapat menyulitkan siapapun di grup F. Jadi sehingga selisih satu gol saja ini menjadi skenario yang paling-paling realistis gitu ya. Oke, yang pasti yang pendengar tadi beberapa prediksi jalannya laga gitu ya, pertandingan bola Piala Dunia 2026 Belanda versus Jepang nanti. Yang pasti itu namanya juga prediksi, gak tahu nanti bagaimana gitu ya, kejutan-kejutan apa nanti di pertandingan yang akan kita saksikan secara langsung nanti dini hari gitu ya. Yang pasti jangan pernah lewatkan pertandingan Belanda versus Jepang.
nanti di pukul 4 dini hari gitu ya, waktu Indonesia Tengah. Dan juga jangan lewatkan Jerman ya versus Curaçao pada pukul 1 dini hari nanti. Tentunya di hari Senin 15 Juni 2026. Oke, you watch untuk Anda di sore hari ini ya, di programannya di sore selanjutnya akan kita hadirkan lagu-lagu religi untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Di mimbar agama Kristen kita hadirkan di ruang DNA Anda saat lagi, dan tentunya mimbar agama Kristen sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, ada banyak lagu-lagu religi ya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, okay, terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi dari Febrian Kasih yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya di Manado sore hari ini cukup dulu bersama saya menemani Anda pendengar. Dan selainnya ada Michael Cheng yang menemani Anda di Manado malam.

Yang pasti untuk Anda semua di sonar ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monado, saat lagi akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saya Lin Salviani dari ruang dengan Anda, tetap terus bersama Pro 1 Monado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar.

0: memutuskan di kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: deh. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terlalu pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya setelah ini kita akan komunikasi dengan PSSI. Dan sekali masalah fisika menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Sari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya, Pak. Kalau sudah terjadi baru panik, malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu, biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya Pak. Sekarang saya makin paham. Dan mulai hari ini, saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja, karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan, dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, kembali selamat malam pendengar Suara Alam Dewa 19 mempertemukan kita lagi malam hari ini ya di kesempatan Manado Malam ya untuk edisi hari ini Minggu ya 14 Juni 2026. Kita sinemukan lagi ya, untuk program lanjutan malam hari ini ya lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya sudah melengkapi hiburan Anda bersama keluarga. Dan iya, pendengar jangan lewatkan nanti sebentar ya dini hari ini partai-partai yang diunggulkan nih ya. Jam 1 dini hari kami akan siarkan secara langsung Jerman ya versus Curacao. Kemudian ada Belanda versus Jepang jam 4 pagi ya. Dan tadi siang jam 12 Australia-Turki rupanya hasilnya Australia menang 2-0 atas Turki. Oke, baik pendengar, kita akan lanjutkan ya setelah satu lagu terakhir dari Reza Artamevia. Nanti kita akan lanjut di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Kita tebak-tebak skor lagi malam hari ini ya. Ini karena ini ada partai unggulan nih, Jerman ya versus Curacao dan juga Belanda versus Jepang. Nah, kira-kira kalau tebak skor gimana nih? Ya, khususnya yang punya apa yang pegang Jerman, Belanda, wah banyak nih pasti ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, baik kembali, selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini. Ruang Rindu hadir lagi untuk melengkapi malam Anda sambil menikmati santai. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok hari ya. Kembali akan menghadapi aktivitas di pekan besok. Ya, terlebih untuk yang akan begadang lagi nih. Ini untuk penggemar, pencinta sepak bola dunia. Ya, Piala Dunia ini ada apa namanya? Ya, tim-tim unggulan ya. Partai unggulan untuk pagi nanti. Kami akan siarkan secara langsung ya jam 1 dini hari Jerman versus Curaçao ya. Kemudian ada Belanda versus Jepang jam 4 dini hari. Iya, kemudian untuk Pantai Gading dan Ekuador ya tidak dapat kami selenggarakan, tapi mereka akan main jam 7 ya. Anda bisa nikmati melalui siaran TVRI juga. Kemudian jam 10-nya Swedia versus Tunisia. Oke, jadi malam hari ini kembali kita akan tebak-tebak skor lagi ya pendengar. Untuk Jerman versus Curaçao itu berapa-berapa, Belanda versus Jepang berapa-berapa. Itu saja, line telepon saya buka 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Pro 1 selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Michael Asia.
0: Selamat malam Pak Rudi alias malam. Pak Raiko.
1: Salam sehat, selamat berkudapa.
0: Oke.
1: Biar kembali udara.
0: Betul kan? Sekali. Salam olahraga. Okay.
1: Ya.
0: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga.
0: Jaya ya.
1: Cuaca di sini hujan ringan-ringan.
0: Oh, hujan ringan. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu Pak Raiko, apa kotek Pak Raiko Jerman ya?
1: Portugal.
0: Portu, iya Portu.
1: Kapan Portu mau mana ya bermain?
0: Portu nanti hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis, iya. Jadi sebentar.
1: Tadi malam salah prediksi.
0: Itu lega.
1: Yang tepat prediksi ini Ibu Itin. 1-1 dia pasang satu.
0: Oh, Brasil Maroko ya. Brasil Maroko 1-1.
1: Oke. Okay. Prediksi tepat dia noh. 2-2 ini pemain tepat dia prediksi.
0: Marso Tacumu 1 lagi ini. Toh enggak apa-apa toh Pak Raiko.
1: Bagaimana?
0: So Tacumu 1 nama lagi ini toh. Kurang mau kirim dua. Tapi enggak apa-apa dikirim aja kan.
1: Ya, kirim aja.
0: Oke, okay. Jadi malam hari ini nanti sebentar dini hari gimana? Jerman versus Curaçao berapa-berapa, Belanda versus Jepang berapa-berapa?
1: Kita lakukan ini Jerman ke lawan.
0: Iya memang tim baru sih ini.
1: Tim baru kan.
0: Ya,
1: jadi prediksi 3-0 pada
0: 3-0 atas Jerman. Oke, baik. Kalau Belanda versus Jepang?
1: Belanda versus Jepang.
0: Ini apa dorang bilang macan Asia nih Jepang nih.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Oh, prediksi dari cuma 0-0 tuh.
0: Oh, 0-0. Iya. Waduh. Kok gitu ya prediksinya?
1: Iya, prediksi aja tuh.
0: Baiklah.
1: Kalau enggak mau menang enggak mau dapat ya.
0: Iya, kita kan hanya tebak-tebak aja ya.
1: Tebak-tebakan, iya.
0: Oke. Baik, Pak Raiko, malam hari ini lagunya apa Pak Raiko, Indonesia atau mancanegara?
1: Kebetulan tadi lagu belum dapat sampai sekarang.
0: Iya, coba sambunyi memang so.
1: Di Doreste lagi apa?
0: Oh.
1: Dalam ke apa?
0: Pak Raiko kan itu nanti kalau request sendiri hari Sabtu, ini kan hari Minggu. Oh, Pak Raiko. Iya, lagunya sudah lagu, saya siapkan.
1: Lagu Pak
0: apa?
1: Kalau lagu Indonesia apa?
0: Indonesia. Indonesia memang kebetulan Dedi Dores masuk playlist sih. Di sini dia ingin memelukmu atau mau Andi Meriam Matalata Cinta yang Hitam atau mau Edi Silitonga Tangis dan Cinta.
1: Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
1: Dores.
0: Oke okay deh, baik.
1: Oke.
0: Okay. Iya, silakan ya, Pak okay. Raiko.
1: Intinya yang pertama buat bukain belum Michael, terima kasih.
0: Mm-hmm.
1: Untuk angka
0: iya.
1: Orang yang telepon.
0: Iya.
1: Selamat melanjutkan tugas, diberkati untuk tugas semuanya malam hari sampai selesai kan.
0: Iya, terima kasih Pak Raiko.
1: Amin sudah mau tidur jam 12 mau keluar jam 1
0: nyanda, mau doi. Tetap mau tidur no.
1: Yang iya. Tadi mau buka tuh Jerman deh gitu.
0: Tetap tidur doi.
1: Makasih Michael. Masalah tiga spesial kan. Satu yang pertama tuh Ipin tadi no ini.
0: Iya.
1: Ipin balas-balas akan tentu salam. Dia belum pernah balas tapi salam. Ipin ini yang di Palampat dia kan.
0: Iya betul Palampat.
1: Okay. Ibu Ipin. Ini salam dari Pak Raiko. Ibu Ipin prediksi dari mana tepat semua.
0: Tepat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kedua kan. Yang kedua kita buka salam buat Pak Sagai yang ada di Bitung. Pak Sagai berusaha kasih prediksi.
0: Iya, betul.
1: Di salam dari Pak Raiko. Terus yang ketiga Pak James yang ada di
0: Winorangian.
1: Winorangian. Pak prediksi Pak James. Biar nak mau tepat. Yang penting cuma kasih prediksi kan.
0: Ah, betul.
1: Oke. Okay. Yang ya. Lain-lain bungkus-bungkus aja dulu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kapan-kapan. Oke, okay, Michael, baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam ya Pak Raiko yang ada di Lelem. Makasih Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga. Jadi dari Pak Raiko tadi kalau Jerman Curacao ini ya, Curacao apa Curacao nih? Ini tim baru sih ini. Mereka akan bermain ya di fase grup E ya. Untuk fase grup E mereka akan main di Stadion Houston ya. Ini prediksi Pak Raiko tadi Jerman Curacao ini 3-0. Ya, kemudian Belanda Jepang katanya seri 0-0 ya. Oke, baik, makasih Pak Raiko. Salam hormat untuk keluarga juga. Seluruh pendengar setia yang ada di Lelem dan sekitarnya yang lagi mendengarkan Pro 1 malam hari ini, ada Ibu Selvi, Bu Ros, Ibu Nike, siapa lagi di Lelem ya? Yang pingin gabung lagi dari Lelem, lain telepon saya kasih kesempatan ya di 0821-9583-5080. Oh ya, sambil tetap tentu dapat mewaspadailah dampak cuaca untuk malam hari ini ya. Tadi sempat hujan Kota Manado sih ya. Mungkin beberapa daerah lain juga karena sesuai dengan peringatan BMKG tadi hujan terjadi hampir di seluruh wilayah ya. Mungkin sudah berhenti ya saat ini. Dan baik, salam juga untuk yang ada di Tomohon, apa kabar ya? Ada Pak Om Nyong WMP, Kang. Ada Torang P, Pak Jokowi, bagaimana prediksinya ya? Untuk malam hari ini Jerman, ya Curacao, kemudian Belanda, Jepang. Bisa bagi ya di WhatsApp atau bisa gabung lain telepon. Ada Ibu Sheni bersama keluarga dan karyawannya juga. Selamat malam. Ibu Alke juga dalam pemulihan ya. Ada Chips. Selamat malam juga Chips. Salam kompak-kompak selalu. Oke. Okay. Baik. Kita lanjut lagi lain telepon dibuka di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya.
2: Lama-lama lagi kabelnya mau hilang ini jaringan.
0: Maafkan. Ibu Hermina. Gimana ini kabar duta tertawa?
2: Kabar baik, kabar baru baik. Habis. Menangis.
0: Oh, baru habis menangis, Bitung. Sobrenti berarti, Kang.
2: Dan parahnya.
0: Aduh, mantap sekali. Oke, baik. Jadi dan Bitung.
2: Jerman semua tampil, itu jadi kasih dingin.
0: Oh, begitu betul. Dia kasih dingin dulu, katuk tuh para penggemar Jerman ini. Iya, supaya nak mau panas sebentar ini. Mau menghadapi Curacao ini. Nah, ini Ibu Hermina kan penggemarnya Jerman nih. Kalau prediksinya berapa-berapa nih, Ibu Hermina?
2: Paling rendah aja 2 aja dulu.
0: 2-0. Oh. 2-0 eh. Curacao 2, Jerman 0 dang atau gimana?
2: Jerman 2.
0: Oh, Jerman 2. Oke. Baik. Kemudian untuk partai berikutnya gimana? Belanda versus Jepang. berapa nih?
2: Belanda dengan apa? Jepang.
0: Berapa?
2: Belanda.
0: Iya, Belanda.
2: Satu. Belanda satu.
0: Jepang.
2: Baru Jepang.
0: 5.
2: Kosong.
0: Oh, kosong. Oke. Baiklah. Belanda, Jepang 1-0 ya, dan kemudian Jerman Curacao 2-0. Oke, itu prediksinya ya. Baik, ditunggu saja pokoknya nanti sebentar ya, seperti apa laganya. Berarti mau begadang ini Kang, Ibu Hermina Kang. Jam 1 dini hari.
2: Mau tidur dulu kok.
0: Oh, iya kok tidur dulu habis.
2: Jaga menonton bareng di bawah.
0: Oh, aduh mantap itu nonton bareng rame. Iya. Tidur sedikit aja dulu, kok nanti bangun jam 4, Kang.
2: Jadi radionya enggak mau kasih mati, Pak.
0: Oh iya, memang jam 12 Pro 1 langsung gabung dengan Pro 3 sih. Jadi siarannya enggak mati gitu ya. Oke. Enggak on, off ya.
2: Baru habis, Pak, itu dengan Pro 2.
0: Oh iya. Oke.
2: Kita enggak masuk di apa?
0: Oh ya. Oke, sip. Mantap. Iya. Baiklah kalau begitu.
2: Ada bilang. Oh, tunggu. Pamit dulu karena mau bergabung di proses. Oh, pemain yang tugas.
0: Oke. Baiklah. Iya. Kalau begitu Ibu Hermina, sambil menantikan Jerman, saya harus hibur Anda dulu dengan lagu. Lagu apa ini? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia dong.
0: Indonesia Jo, Indo manca Indo Jo. Oke, baiklah. Oke, masih dengan Andi Maria Matalata Cinta yang Hitam, Edi Silitonga Tangis dan Cinta atau Mau, Helen Sparingga Antara Hitam dan Putih.
2: Oh, yang kedua.
0: Tangis dan Cinta, Edi Silitonga. Iya. Oke. Baiklah. Oke. Ini jangan sampai menangis sebentar ya, Kong. Ini kan cuma prediksi ya.
2: Baiklah.
0: Oke, baik. Silakan kirim untuk 3 orang, Ibu Hermina.
2: Ya, pertama-tama dulu buat Pak Mai, selamat bertugas malam hari ini. Dan tetap semangat, Tuhan selalu memberkati buat Pak Mai dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Amin. Dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Baru
0: amin.
2: Yang sosial 3 orang yang pendukung Jerman, Pasagai yang ada di pinggirian. Selamat malam Pasagai. Siap-siap sebentar orang PA yang mau bermain.
0: Oke. Okay.
2: Baru ini yang dari Perkami, Ibu Ipin, Kang pemain.
0: Palampa, Ibu Elpin, Pak Palampa.
2: Jerman tuh lagi dia.
0: Oh, Jerman. Ya, betul.
2: Selamat malam. Dan siap-siap terus menonton sebentar orang tua ayam.
0: Iya, betul.
2: Mari kita kenyang dulu, bye-bye.
0: Iya, makan ayam dulu ini malam.
2: Sebentar. Dan terakhir.
0: Iya.
2: Buat Bung Cliff. Yang di mana kata Bung Cliff?
0: Motoling.
2: Wow, Motoling, selamat malam Bung Cliff Motoling. Selamat sebentar siap-siap untuk menonton bola kaki. Semoga semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Shalom.
0: Okay.
2: Dan buat Pak Mike, terima kasih.
0: Yo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ibu Hermina yang ada di Bitung ya. Ya, makasih sudah mewakili Bitung juga. Salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Bagaimana pencinta Jerman dari Bitung? Ya, dan juga Belanda atau Jepang ya. Atau Curacao ya. Ibu Fatmawati, Ibu Esterlita, Elis, Pak Sagai, Pak Andi Lau. Aduh, Pak Andi Lau lagi happy nih, lagi bahagia dia nih. Salam kompak selalu ya. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Semua aja yang ada di Bitung tanpa terkecuali Bung Didai, selamat malam juga. Jadi topik kita malam hari ini, kita prediksi lagi ya. Tebak-tebak skor Jerman versus Curaçao akan main jam 1 dini hari sebentar di Stadion Houston ya untuk fase grup E. Kemudian jam 4-nya Belanda versus Jepang di grup F ya akan main di Stadion Dallas. Ini kalau prediksi tebak skor berapa-berapa nih dari Anda? Langsung saja saya hadirkan dua lagunya. Ada Dedi Dores Ingin Memelukmu. Ya, kemudian disusul edisi Litonga Tangis dan Cinta. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Oke, baik pendengar ya, demikian ada edisi Litonga dengan Tangis dan Cinta. Sudah hadir lagi melengkapi malam Anda, masih di Ruang Rindu. Dengan topik yang sama kita tebak-tebak skor malam hari ini ya. Kira-kira kalau dari Anda Jepang, Jerman versus Curaçao itu berapa-berapa? Belanda Jepang berapa? Oke, line telepon saya buka lagi di 0821-958-35080 yang tidak sempat gabung di line telepon. Boleh kirim SMS-nya ataupun WhatsApp-nya sambil request lagu juga. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, selamat malam Bu
0: Selamat Mai. Malam, orang Bunaken. Aduh, apa?
1: Ketemu lagi.
0: Bagaimana Bunaken, hujan?
1: Oh, tadi hujan lagi Bu
0: Mai. Oke, ini malam dang, sobrenti.
1: Oh, kalau ini malam sobrenti.
0: Sobrenti.
1: Dari tadi sore sobrenti juga.
0: Saya lupa nih, menjagokan siapa kote? Jerman atau Argentina?
1: Aduh, Argentina.
0: Argentina kote, betul. Apa kabar dang ini Argentina?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Sabar-sabar ya.
1: Sama Bung Mai. Harapan kabar sama ya.
0: Terima kasih. Ya. Oke. Baik, jadi sabar nanti hari Rabu mereka akan main jam 9 pagi itu
1: satu
0: kami
1: frekuensi dan suara.
0: Itu akan kalau kami
1: Rabu
0: siarkan
1: jam
0: loh.
1: Berapa, Bung Mike?
0: Jam 9 pagi.
1: Oh, pas.
0: Itu akan kami siarkan secara langsung.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
1: Ada televisi yang masih di rumah.
0: Oh iya, televisi Uni boleh, kali. Radio boleh.
1: Iya. Dua-dua.
0: Dua-dua satu kali Mbak Uni.
1: Kan ada tuh.
0: Betul.
1: Jadi dua-dua juga boleh.
0: Oke. Okay. Jadi prediksinya gimana untuk malam hari ini? Jerman, Curaçao, Belanda, Jepang?
1: Oh, Curaçao. Nggak kenal lagi.
0: Nah,
1: kalau Jerman, Curaçao itu 2-0 untuk Jerman.
0: 2-0 untuk Jerman. Oke. Okay.
1: Iya. Kalau Jepang, Belanda 2-1 untuk Jepang.
0: 2-1 untuk Jepang.
1: Ya.
0: Jepang 2 dong?
1: Iya.
0: Oh iya. Waduh. Luar biasa ini prediksinya ya. Oke, baik.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Oke. Jadi kalau apa tadi Jerman ya, Jerman Curaçao 2-0 ya.
1: Iya.
0: Atas Jerman. Kalau Belanda atas Jepang 2-1
1: atas Jepang. 2-1
0: atas Jepang. Oke. Oke, 2-1 atas Belanda maksudnya ya. Jepang 2.
1: Ya,
0: oke deh,
1: Belanda.
0: Baiklah, luar biasa, lagunya pasti Indonesia ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dengar dulu tuh baru pilih.
0: Nah itu tapi maksud. Selain Andi Maria Matalata, Cinta yang Hitam, Helen Sparinga, antara hitam dan putih atau beliau di batas kota ini?
1: Itu beliau.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik. Lagunya silakan dikirim, beliaunya.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan berkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Harus semangat terus, Kang Bung Mai. Paling nggak mau pulang lagi ke siang, Kang.
0: Oh, mau pulang, doe. Mau pulang, kok mau pulang. Tidur lagi, bukan bau nih.
1: Bukan, Mai.
0: Mau habis darah, ya.
1: Oh, bahasa. Jadi bukan Bung Mai dan yang mau menyiarkan bola kaki.
0: Nyanda, ini program 1 nanti relay Pro 3. Nanti Pro 3 yang siarkan gitu.
1: Oh, Pro 3 yang siarkan.
0: Iya,
1: benar. Jadi enggak perlu ya. Lanjut.
0: Lanjutkan.
1: Salam buat 3 orang spesial. Yang pertama ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Nunu. Ibu Nunu ini monitor turun cuma kasihan.
0: Oh, Ibu Nunu. Ibu Nunu yang di mana kote, Kang?
1: Ibu Nunu di kampus Nusantara Pal 2.
0: Oh, Pal 2,
1: salam
0: betul.
1: Iya.
0: Ibu Nunu, siapa tahu boleh gabung, Kak. Ibu Nunu, kalau tidak sempat gabung lain telepon, kirim SMS ataupun WhatsApp.
1: Iya, iya, Ibu Nunu, salam sehat, nih. Sama keluarga.
0: Iya.
1: Baru yang ketiga, ada siapa? Yang ketiga. Oh, ada Ibu Jain, Ibu cantik yang ada di Ermadi, yang ada salam tadi.
0: Oke. Bunaken jadi, jadi Bunaken nonton bareng juga ada pasti ya?
1: ada Bung
0: Ibu Haryati. Oke, okay. Iya. Ibu Haryati paling Mbak Uni juga ada rumah, Kang.
1: Oh, cuma di rumah kalau
0: di kita. Rumah Jo.
1: Iya. Tapi ada no orang nonton di jalan tadi pagi ada Pak nonton Maroko dengan apa? Brasil, iya.
0: Iya, Maroko Brasil ya. Satu tadi sama.
1: Tadi orang obat saya di jalan.
0: Odoh kasihan. Pagi-pagi. Yang penting kok aman-aman no. Iyo, iya toh. Oke.
1: Okay. Aman-aman.
0: Baik.
1: Ya, buat Bung Mai, kalau pulang hati-hati di jalan,
0: mudah-mudahan sampai
1: rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun.
0: Iya. Oke deh.
1: Makasih Bung Mai.
0: Baik.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Live.
0: Iya, baik. Terima kasih ya untuk perwakilan dari Bunda Ken sudah gabung malam hari ini. Makasih ya buat Ibu Haryati tadi ya. Baik, kita lanjut lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam juga.
2: Iya.
0: Aduh, kita
2: mulai.
0: Ketemu lagi, makanya ini selupa ini.
2: Oh, selupa dengan Iwan di PNBT.
0: Iya, lagi. Iwan. Oke. Okay. Iwan gimana Australianya?
2: Ya?
0: Gimana Australianya tadi siang?
2: Kalau tadi siang
0: 2-0
2: kan
0: loh.
2: Disiarkan di apa kan? Mungkin berita olahraga kali ya.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Okay. Ini enggak sempat dengarkan makanya.
0: Makanya Iwan tadi sempat WhatsApp ya.
2: Iya.
0: 2-0 sih tadi
2: oh,
0: siang 2-0. Hasilnya. Ya,
2: Oh, iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Kasih.
0: Ngomong-ngomong, Iwan gimana nih? Ini menjagokan siapa, Iwan?
2: Oh, kalau
0: Jerman pasti
2: menjagokan itu Jerman.
0: Oh, dodo, memang orangnya Jerman ini rupanya. Sosia berarti ini ya? Pina Betengan. Oh, Pina Betengan juga bagaimana suasana pesta Piala Dunia? Rame juga pasti
2: kalau,
0: ya.
2: Kalau masih ini kan masih awal ya, Bung Mike. Jadi belum terlalu
0: terlihat mungkin ya. Paling yang serunya kecuali itu pasti masuk di 16 besar atau 8 besar ya. Apalagi 4 besar. Wow.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Okay. Itu udah rame pasti.
0: Udah rame pasti iyalah. Nah, kalau begitu kalau buat Bung Iwan sendiri prediksinya gimana nih? Jerman Krakow ini.
2: Kalau Jerman itu versus Krakow itu 2-0 aja.
0: 2-0 saja. Kalau Belanda, Jepang?
2: Wah, kalau Belanda, Jepang udah 2-1 untuk Belanda.
0: 2-1.
2: Belanda 2, Jepang 1.
0: 2-1 untuk Belanda. Oke.
2: Iya.
0: Baik. 2-1 untuk Belanda ya. Oke, 2-0 Jerman ya. Baiklah kalau gitu, Bung Iwan. Oke, Bung Iwan, lagunya malam ini apa nih? Bung Iwan mau Indonesia atau mancanegara?
2: Mancanegara juga.
0: Mancanya. Oke, manca di sini ada Tommy James, Crimson and Clover. Ada Lucifer Band, House for Sale. Atau mau Tom Jones, You're My World.
2: Ya, yang ketiga aja.
0: Yang ketiga terpilih, oke, baik. Tiga orang silakan, Bung Iwan.
2: Oke, okay, tiga orang spesial. Pertama buat Bung Michael yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Terus salam buat Benny Jo yang ada di Bolmut. Ada Fatmawati juga yang ada di Bitung, selamat malam.
0: Iya.
2: Terus yang ketiga Ibu Sen yang ada di Tomohon.
0: Baik.
2: Iya, itu aja Bung Mike.
0: Yo.
2: Yang pasti tetap semangat lah di
0: pasti
2: hari, ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih Bung Michael.
0: Yuk, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya buat Bung Iwan di Pina Betengan. Iya, makasih buat Bung Iwan. Ini prediksi tebak skor ini katanya Jerman 2-0. Kemudian Belanda Jepang 2-1 atas Belanda ya. Oke deh, baik. Ini dua lagu yang mau turun ya. Ini Tom dua-duanya nih ya. Satu Tommy Jampisa ya. Yang kedua ini Tom Jones. Salam hormat untuk keluarga ya. Bung Iwan di Pina Betengan. Salam juga untuk seluruh pendengar setia di Pina Betengan. khususnya penggemar sepak bola ya. Anda bisa dengarkan juga selain menonton televisi ya, menonton di TVRI. Anda bisa dengarkan melalui siaran RRI ya, bersama Pro 3 nanti akan kami siarkan jam 1 dini hari, Jerman versus Curacao ya, di fase grup E. Ya, akan main di Stadion Houston ya, kemudian jam 4 dini harinya Belanda versus Jepang di fase grup F ya, akan main di Stadion Dallas. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS-nya ya ataupun WhatsApp-nya. Makasih Usi sudah ngirim WhatsApp-nya. Siapa tahu Usi ya selain ngirim WhatsApp boleh gabung juga nanti ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, saya langsung hadirkan dua lagunya ya. Setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Flexing akhir-akhir ini

pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: You're My World ya. Demikian ada Tom Jones kembali hadir lagi menyapa Anda sekaligus mengantar kita sudah 4 menit dari jam 22 atau jam 10 malam. Lanjut lagi line telepon saya buka kembali 0821-9583-5080. Selamat malam Pro 1.
1: Halo, ha. Selamat malam Pro 1.
0: Minum Bumai. Dulu rupa data Tigo ini, Kang.
1: Adio, Kang.
0: Apa kabar Portu?
1: Portu ada baik-baik apa?
0: Oh, man.

0: Mantap
1: Menunggu
0: sekali.
1: giliran.
0: Menunggu siap. Oke. Girian atau Batu Putih nih?
1: Girian, girian.
0: Oke. Di Girian bagaimana? Masih hujan di malam atau so berhenti?
1: Cuma tadi hujan keras.
0: Oh, cuma tadi. Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Hujan keras sekali, Bu Mai.
0: Hujan keras sekali?
1: Iya.
0: Oh, dodo. Baiklah.
1: Ya, biasanya.
0: Oke. Ini Portugal, aduh lah, jauh dia, hari Kamis dia nanti mainnya. Oke, deh, baik. Tapi kalau kita prediksi, tebak skor malam hari ini, Jerman, Kurakau, Belanda, Jepang, bagaimana dari Porto sendiri?
1: Kalau Jepang lawan
0: ya.
1: Belanda kan?
0: Belanda, Jepang berapa?
1: Kalau 3-1. Untuk
0: 3-1 untuk Belanda. Jadi Belanda 3, Jepang 1 gitu.
1: Ya.
0: Oke, kalau Jerman Kurakau?
1: Kalau apa?
0: Jerman dan
1: 1-2.
0: Kurakau. 1-2 Jerman.
1: 2-1 untuk Jerman.
0: Oh, aduh. Jangan sampai dia taputar ya sebentar 1-2. Kong 1-2 betul
1: Ay.
0: No. Jerman.
1: Kita, karena ini memang kita jagokan apa? Jagokan
0: iya.
1: Jerman.
0: Oh, Jerman. Karena dulu penggemar Jerman sebenarnya ya. Oke.
1: Kita masih berharap Jerman harus menang.
0: Oh, oke, baik. Jadi 1-2. Oh, apa? 2-1 ya. 2-1. Kalau Belanda tadi
1: awal,
0: berapa?
1: Awal-awal. Biasa kalau Jerman itu kalau dia menang dia 2-1, berikutnya naik lagi.
0: Mau tambah. Oh, begitu ya. Oke. Kalau iya, Belanda Jepang tadi berapa? Belanda Jepang 2-1 ya.
1: Apalagi kalau lawan Prancis.
0: Aduh.
1: Dia akan naik lagi.
0: Oke. Kalau Belanda Jepang tadi berapa? Tebak skornya?
1: 3-1.
0: 3-1. Jadi Jerman Kurakau 2-1. Oke. Baiklah kalau begitu. Lagunya malam ini gimana, Indonesia atau mancanegara?
1: Apa, Jo? Manca.
0: Manja. Manja atau manca?
1: Manca.
0: Oke. Baik.
1: Manca nanti berikut.
0: Oke. Ada Tommy James, Crimson and Clover, Lucifer, House for Sale, atau mau The Bells, Stay a While.
1: Yang pertama tadi apa, Mai?
0: Crimson and Clover.
1: Itu Jae apa yang kedua, Jo?
0: Yang kedua House for Sale ya. Oke.
1: House for Sale.
0: Iya. Baik. House for Sale for siapa ini lagu? Tiga orang.
1: Tiga orang. Mau apa? Mau dukung Pak Jerman dulu.
0: Iya. Bagaimana?
1: Kasus banget itu.
0: Para pendukung Jerman ya. Oke.
1: Pemain tahu deh kalau kita masih ya di Jerman deh.
0: Iyo.
1: Pemain ini memang. Dia dikukul lagi ulang pagi kan.
0: Padang. Lanjut.
1: Oke, terima kasih sakit telepon.
0: Yo, sama-sama.
1: Begitu gua kasih semangat.
0: Iyo. Mesti baku kasih semangat. Biar orang berbeda pilihan. Lanjut.
1: Ya. Bahagia. Hidup bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Maju Jerman. Tiga orang spesial ada Ibas yang ada di Lele. Terus ada tenang. Kalau senang kok ini karena Jerman mau bermain jadi senang sekali hati. Yang kedua ada Ibu
0: ada
1: Aurina.
0: Ibu Aurina.
1: Ibu Aurina.
0: Ketiga.
1: Baru ada terampe Bung Cif.
0: Chips, Tomohon.
1: Ini Jerman dia. Jerman.
0: Baiklah. Oke.
1: Bung Cif. Yang ada di Tomohon.
0: Iya.
1: Paksa persahabatan semua.
0: Oke, deh.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Jaya, terima kasih. Selamat malam ya. Ini pencinta Jerman. Makasih ya buat Ibu Esther Lita sudah gabung malam hari ini. Kita lanjutkan line telepon saya buka kembali. Salam ya untuk semua pendengar pendukung sepak bola dunia. Pendukung, penggemar sepak bola dunia ya. Baik, lanjutkan lagi line telepon saya buka Pro 1. Selamat malam.
2: Halo Pro 1.
0: Selamat malam. Ah, ini tebakan skornya kemarin luar biasa. Mantap ini. Aduh,
2: apa
0: orang
2: pelampat. Dulu, Bung Michael?
0: Ah, sama dengan tulalu-lalu.
2: Mm-mm. Oh, begitu dan
0: ada bahe-bahe. Iya.
2: Ada bahe-bahe loh.
0: Kalau tolong pe Ibu Ipin dang ada bahe-bahe juga.
2: Ini ini apalagi orang pi atas Jerman tapi.
0: Oh, begitu. Ya.
2: Jadi ada bahe-bahe sekali loh.
0: Jadi bagaimana ini? Pendukung Jerman, gimana? Iya. Kalau tebak skor malam hari ini mau berapa Jerman?
2: Kalau kita, kalau Jerman, paling 2-0.
0: 2-0. Kalau Belanda-Jepang?
2: Kalau Belanda-Jepang, 3-1.
0: 3-1, duh jauh sekali kan. Oke, 3-1 atas Jepang atau Belanda?
2: Yang mana itu?
0: Belanda-Jepang 3-1, Jepang 3, Belanda 1 gitu?
2: Iya. Lagi itu kita termasuk, Bang.
0: Oh, Jepang 3, Belanda 1.
2: Iya.
0: Atau
2: 1-1 aja, Bang, Bung Michael.
0: Oh, 1-1, Jo. Belanda, iya. Jepang 1 sama.
2: Jepang 1, Belanda 1.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Jerman nggak mau rubah?
2: Oh, kalau Jerman, biar juga gitu.
0: Oh, 2-0. Oke, okay. Baik kalau gitu. Oke, oke, oke. Ya, Ibu Ipin, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia
0: juga Mike. Indonesia juga, oke,
2: okay,
0: Mike.
2: Iya.
0: Masih Arma dengan
2: dulu,
0: Cinta yang hitam, Andi Meriam Matalata, Helen Sparinga antara hitam dan putih.
2: Itu Jo, dari tadi itu nyenak mau terpilih.
0: Yang mana? Dua.
2: Yang Helen Jo.
0: Oh, yang Helen Jo, oke. Okay.
2: Iya.
0: Baiklah, Helen buat siapa Helennya?
2: Oke. Okay. Pertama, temu kirim dulu yang lagi tugas ini, Bung Michael.
0: Iya.
2: Terima kasih soalnya Ibu Ipin bertelepon. Selamat bertugas, Kang.
0: Iya.
2: Sampai jam berapa, Bung Mai?
0: Jam 12.
2: Oh, mau pulang rumah, dah?
0: Mau pulang, no, Katu.
2: Oh, tak kira nak mau tidur.
0: Tetap tidur,
2: dong. Semoga Tuhan sama berkati.
0: Iya.
2: Sampai Bung Michael bersama keluarga yang ada di rumah. Mau pulang, Bung Mai, hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Bung, kalau apa?
0: Apa?
2: Jangan lupa pakai apa, Bung Maik?
0: Apa itu? Oh, jaket hujan.
2: Pakai jaket. Supaya nggak kedinginan di jalan.
0: Betul sekali. Terima kasih, Bu Ipin.
2: Apa-apa aja kasih ingat, Bung Maik.
0: Mesti baku kasih ingat, Katu.
2: Mesti baku kasih ingat, Katu.
0: Iya. Oke.
2: Belum ketemu apa-apa kita ini.
0: Lanjut.
2: Nah, kita mau salam aja yang udah lewat tadi pertama tadi itu di penelpon pertama tadi. Siapa itu, Bung Mai? Kita belum kenal. Kok.
0: Yang penelpon pertama tadi Pak Raiko. Pak Raiko di Leilem.
2: Oh, yang ke Pak Raiko sudah kita hitung. Pak Raiko satu itu. Baru yang kedua tadi, Bang.
0: Yang
2: Ibu.
0: Ibu Hermina.
2: Oh iya.
0: Bitung.
2: Buat Ibu Hermina, terima kasih salamnya. Ibu salam balik. Selamat jo. Selamat Bang atas Jerman.
0: Iya.
2: Baru yang ketiga.
0: Sama-sama Jerman ya. Yang ketiga.
2: Ibu Esther Rita juga tadi.
0: Oh.
2: Kita salam Pak kita, mari tetap kita salam juga
0: tadi. Oke okay, deh.
2: Dia Pak cuma sementara badukin Jerman deh itu.
0: Oh. Dulunya Jerman katanya.
2: Salam dari
0: okay, deh.
2: Bersama anak-anak.
0: Baik.
2: Bung Maik,
0: iya.
2: Itu aja dulu ada salam okay. Dari tapi anak.
0: Oke, okay, Nyong. Salam kompak ya, Nyong.
2: Iya.
0: Nyong Maik, Samuel. Terima
2: kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat
2: ruang
0: malam.
2: Ruang men, apa?
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Oke okay, deh, terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Ipin. Yang ada di Pal 4, salam sekali lagi ya buat Nyong Samuel. Semua pendengar setia Pro 1 Ruang Rindu ya, yang ada di seputaran Palempa juga apa kabar? Selamat malam semuanya ya. Ibu Jenny Surento apa kabar yang ada di Pumoro? Ya kalau lagi badengar, salam sehat selalu ya. Salam kompak-kompak. Mamna Eman juga apa kabar yang ada di seputaran Banjir? Gimana yang lain ya? Yang kira-kira pendukung Jerman ataupun Belanda ataupun Jepang ataupun Kurakau malam hari ini ya. Jadi untuk malam ini Jerman Curaçao. Ya memang bagi Curaçao laga untuk melawan Jerman bukan hanya soal mencari poin ya, tapi pertandingan ini menjadi kesempatan untuk bagaimana memperkenalkan diri mereka kepada dunia sekaligus membuktikan bahwa mereka layak ada di antara negara-negara terbaik. Sementara Jerman, pendengar, akan memulai perburuan gelar juara dunia kelima lagi ya, kalau misalnya bisa lolos ya sampai ke babak final di 2026 ini. Sementara Belanda dengan status salah satu kandidat terkuat dari Eropa ya, akan menghadapi Jepang. Iya, dan tentunya ya catatan menjadi alasan mengapa Jepang tidak boleh dipandang sebelah mata karena tim Samurai Biru ini dikenal sebagai salah satu macan Asia, wakil Asia paling konsisten ya dalam dua dekade terakhir dan memiliki kemampuan untuk bisa menghukum lawan yang lengah. Ya tentunya pertemuan Jepang-Belanda ini diperkirakan akan berlangsung menarik. Oke, nantikan saja laganya ya sebentar. Jadi jam 1 dini hari kami siarkan bersama Pro 3, Jerman versus Curaçao, Belanda versus Jepang jam 4 dini hari. Saya langsung hadirkan dua lagunya ya, setelah itu saya akan kembali untuk Anda. House for Sale Lucifer disusul Helen Sparingga antara hitam dan putih.

Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

0: Gunung tinggi-tinggi sekali. Wah, pemandangannya bagus banget ya.
1: Suara apaan tuh?
0: Oh, cuma suara botol minuman kok. Tadi aku berbuang dari jendela.
1: Ih, kakak jorok. Ya ampun, kamu buang sampah sembarangan dong. Larangan membuang sampah sembarangan juga udah tertuang loh di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ya, walaupun sanksi bagi orang yang membuang sampah di jalan beda-beda di setiap daerahnya, tapi tetap ada hukumannya. Kalau nggak denda, ya paling pidana kurungan.
0: Ah, masa sih seberat itu hukumannya? Cuma satu sampah botol kecil juga.
2: Walaupun cuma botol kecil, Kak, mau sedikit atau banyak, tetap aja sampah. Nggak boleh buang sembarangan.
1: Tuh, anak kecil aja tahu buang sampah sembarangan itu nggak baik. Seharusnya kita orang dewasa malu dong. Masa kita jadi contoh yang nggak baik?
0: Iya deh, janji nggak ngulangin lagi.
1: Janji ya, kalau kita cinta alam dan lingkungan, kita pasti jaga kebersihan sekitarnya dan nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Pro 1.

0: Jam ya, para pendukung Jerman akan menyaksikan jagoannya untuk berlaga nanti menghadapi Curaçao. Lain telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Jerman.
1: Selamat malam Pak Mai.
0: Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam juga tetanggaku.
0: Apa kabar ini Nabire?
1: Super baik, puji Tuhan. Mantap. Baru habis hujan.
0: Oh, duh, mantap.
1: Oh, udah pada dengar radio.
0: Asik. Iya, nih hujan kok mau kasih dingin itu pendukung Jerman nanti ini, Kang.
1: Aduh, betul itu, yang panas.
0: Memang, apa dang, panser dilawan, ya begitu
1: memang.
0: Ya.
1: Sapa dulu dong, mau lima ini piala, sapa takut.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Kali ini dia mau bembeng.
0: Oke, okay, Usi, prediksinya seperti apa Usi? Ya.
1: Di sini Panzer banyak poin. 4-0.
0: 4-0.
1: Jerman.
0: 4-0 untuk Curaçao ya. Yakin 4-0.
1: Untuk Jerman.
0: Enggak terlalu jauh itu.
1: Biar Jo.
0: Oh,
1: prediksiku.
0: Oke. Okay. Kalau untuk Belanda Jepang gimana? 3-0. 3-0 untuk Belanda.
1: Untuk Belanda.
0: Oke, okay, baik. Jadi Belanda 3 Jepang 0 ya.
1: Masih 0. Oh, masih berjuang lagi okay. Dua orang.
0: Itu mungkin untuk babak pertama kali ya. Oke, okay, baik. Iya.
1: Babak pertama kejutan dulu.
0: Oke, okay, kalau begitu Indonesia atau mancanegara? Mancanegara. Ada temple.
1: Iya.
0: The Temple of the King, Rainbow. Ada Tommy James, Crimson and Clover. Atau mau My Way, yes. Paul Anka.
1: Temple of the Rain. Temple of the King.
0: Temple of the King. Oke, okay. Baik. Temple-nya buat siapa tempelnya?
1: Buat tempel aja dulu ya. Jangan takut Jerman. Tak ada.
0: Maju Jerman ya.
1: Banyak fans Jerman ini udah maju.
0: Ah, itu
1: dah
0: dia. Iya, no, Kang.
1: Semangat, Jo.
0: Baiklah.
1: Iya, pasti. Doakan.
0: Oke.
1: Tertawa kita udah mendengar ampo kosong.
0: Iso. Namanya juga prediksi kan, siapa tahu toh. Nol ampa.
1: Itulah, bola bulat.
0: Bola bulat, iya.
1: Oke, dang. Untuk Pak Mike yang lagi tugas, tentunya selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu. Pasti berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga, salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Nusunya pasti, yang pasti udah terang jam masuk. Cuma begitu-begitu ucapan.
0: Memang so begitu,
1: no. Dari dulu sampai sekarang.
0: Mau bagaimana, dang?
1: So begitu.
0: Iya.
1: Mau bagaimana? Terus pencinta persatu terima suara tidak terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga. Semuanya salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Spesial untuk yang lagi batunggu.
0: Batunggu.
1: Jam 2 di sini.
0: Oh, jam 2. Iya, betul. Beda 1 jam sih. Seboleh tidur juga dari sekarang, no, nanti bangun jam 5.
1: Ih, suka. Ada Jonathan yang batunggu. Kasih kuat tuh gitar supaya mama tak bangun.
0: Betul Jonathan.
1: Untuk semua-semua aja Pak Mai.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Usi Jane. Pendukung Jerman dari Nabire. Oke, sip. Makasih Usi ya. Semangat menantikan Jerman nanti ya. 4-0. Wow, luar biasa ya. Kalau Belanda Jepang 3-0 katanya. Oke, okay, baik. Kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam Elis.
2: Iya.
0: Apa di kabar Elis?
2: Baik, sehat.
0: Okay. Baik, Elis, saya lupa kemarin nih. Kalau Elis ini pendukung siapa? Jerman juga nih?
2: Iya,
0: Oh, pendukung Jerman. Rupanya pendengar Pro 1 banyak pendukung Jermannya ya. Oke deh, baik. Iya. Di Winenet bagaimana? Malam ini hujan kah?
2: Iya, hujan. Hah? Sudah selesai.
0: Sudah redah ya. Sudah berhenti berarti ini hujannya. Oke, baik. Elis, kalau sesuai tebak skor, prediksi malam hari ini Jerman Krakow berapa nih kalau dari Elis?
2: Jerman unggul 3-1.
0: 3-1, oke.
2: Atas Jerman.
0: Oke, kalau Belanda-Jepang?
2: Belanda-Jepang 2-1
0: atas Belanda. Oke, iya. Deh, baik. Nah, ini prediksi yang mendekati ini. Ya, baik, Elis. Elis, malam ini lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Tadi apa? Manca ya?
0: Tadi manca, sekarang Indonesia.
2: Indonesia okay. Aja.
0: Masih Cinta Yang Hitam, Andi Meriam Matalata, Hani Tuhateru, Aku Orang Tak Punya, atau mau Black Papa Segenggam Harapan?
2: Yang mana? Pertama aja.
0: Oh, Cinta Yang Hitam. Oke okay deh, baik. Langsung silakan dikirim.
2: Yang pertama buat Lumai. Salam sehat, sukses selalu. Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Lanjut 3 spesial. Yang pertama, salam buat Tante Jenny Surintu yang ada di Cikala.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam sayang selalu. Kedua, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Jirian Bitung. Salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Ibu Aurina yang ada di Ketaran 2. Salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Buat Bumai, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Elis Bitung. Ini pendukung Jerman juga nih. Wah, mantap ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana dulu. Saya masih akan kembali menemani Anda. Kita lanjutkan di sesi terakhir nanti ya. Setelah Rainbow dan Andi Meriam Matalata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Akhirnya kita masuk di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir ya. Saya tuntaskan, setelah itu saya lanjutkan bacakan SMS dan WhatsApp. Lain telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Akhirnya.
0: Jerman, Jerman toh?
1: Aduh, Jerman banget ini, Jermania ini, Bu
0: Mike. Aduh, tapi ngomong-ngomong bagaimana dulu ini, mau tolling kondisi cuaca malam hari ini, malam ini ya?
1: Kalau malam ini tidak hujan,
0: oh,
1: cuman tadi siang cerah, ya? Sampai sore.
0: Oke, sip, baik. Oke, Cliff Motoling, ini salah satu pendukung berat Jerman juga ini ya. Kalau sesuai prediksi gimana, Cliff? Jerman Curaçao berapa nih?
1: Kalau dari tadi kita dengar-dengar kok Jerman yang mendominasi, Kak. Kayaknya ini 99%. Kalau kita tuh prediksi 4-1, Bung Mike.
0: 4-1 Jerman?
1: Untuk Jerman.
0: Wow. Iya, ini memang sih pendatang baru sih ini Curaçao ya. Jadi Jerman mungkin main Jerman main tidak punya beban, tapi ya tidak boleh lengah pastinya. Namanya bola bulat ya.
1: Betul. Cuma biasanya kalau trompe kuda jadi bilang begitu, atau trompe ayam, pasti trompe kasih banyak deh.
0: Biar semangat maksudnya mungkin ya. Oke, kasih banyak di
1: Papua
0: ya, Dang. Belanda Jepang.
1: Belanda versus Jepang. Aduh, katu. Orang sayang lu tumpi Asia katu, Gang.
0: Ini salah satu wakil Asia ya. Nih. Jadi,
1: cuma Belanda kok banyak tuh. Aduh, jago lah dia itu.
0: Jadi berapa nih?
1: 2-1.
0: 3-1.
1: 3-1 untuk Belanda.
0: Wow. Jadi Jerman Curaçao 4-1, Belanda 3-1.
1: Jepang 3-1.
0: Ini kayaknya banyak di prediksi 3-1 ya. Oke deh.
1: Baik. Tuh pendukung-pendukung Belanda ini kan lagi lega dan senang dari dengar tuh.
0: Nah, itu dia. Oke.
1: Kalau Prancis kapan gitu itu, Kang?
0: Prancis nanti hari Rabu dini hari. Lawannya lumayan berat sih, Senegal soalnya ini.
1: Aduh, jago lagi.
0: Oke, nanti
1: terang tambah dukung
0: itu nanti Mike. Hari Rabu juga itu ada apa, kandidat Argentina juga akan main itu jam 9 pagi, akan kami siarkan secara langsung itu
1: sejak keluar semua tuh apa kan
0: semulai ya. Tim unggulan.
1: Tim andalan, Kang.
0: Betul.
1: Bukan tim, negara-negara katu.
0: Oke. Baik, lagunya malam ini Indonesia atau manca?
1: Mancanegara juga.
0: Mancanegara masih Tommy James, Crimson and Clover. Ada Stay a While, The Bells, atau mau Paul Anka, My Way?
1: Itu just. Apa itu yang kedua
0: Stay
1: itu?
0: A While.
1: Stay a while.
0: Oke, baik. Langsung buat siapa, Cliff?
1: Karena sesi terakhir, tentu pertama buat Mike. Sehat terus, diberkati.
0: Iya.
1: Kita mau salam dulu. Ada trompe, tante kiti wondal. Aduh, gak tahu kalau... Oh, Jerman lagi, Kang. Aduh, terus lupa satu kemarin dah masuk, pokoknya.
0: Iya.
1: Begitu, Jo. Bantu-bantu akan nyoba petorang ini malam. Dan kedua ada... Tante Esther, aduh, sejarah man jatuh lagi, Kang.
0: Jerman beliau itu. Kalau orang Tondano, Tante Weta tadi dia Argentina dia.
1: Oh, Argentina, Tante Weta.
0: Argentina.
1: Oh iya. Yang terakhir ada Tante Ratna Singkil. Tante Ratna Singkil beda lagi apa sih kemarin?
0: Tante Ratna Singkil.
1: Argentina lagi.
0: Apa ya, saya lupa Argentina juga kemarin ya.
1: Sebenarnya bilang Italia kata tadi tidak kata masuk di
0: Piala Dunia tuh. Jadi dia ganti Argentina dia. Betul.
1: Oke, buat Bu Mike itu saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya, Cliff Motoling. Saya ke penelpon terakhir. Salam ya, Cliff, untuk seluruh pendengar setia semua yang ada di Motoling dan sekitarnya. Satu penelpon terakhir, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung.
0: Selamat malam juga, akhirnya ya. Ini saya lihat-lihat dari tadi ini lagi berusaha, tapi baru ini bisa tembus ya.
2: Iya, scroll tuh tangan.
0: Wah, ini pendukung apa nih? Jerman juga nih kayaknya ini.
2: Sebenarnya kalau kita lihat mungkin ini kita pakai kuda ini Kroasia mungkin.
0: Oh, Kroasia. Betul, Kroasia. Iya.
2: Tapi andalan dari dulu dia Kroasia. Oh, walaupun enggak pernah pegang juara dunia, tapi paling tidak dia pegang juara 3.
0: Oh ya. Tapi ini nanti
2: mainnya bagus.
0: Tapi lawannya berat loh, hari Kamis, Inggris.
2: Oh, emang bola bulat.
0: Oh, bola bulat. Oke. Tapi kita tebak-tebakan dulu nih, tebak skor nih. Kalau Pak Yos sendiri bagaimana? Jerman Korakau ini berapa-berapa nih?
2: Kalau saya
0: 1-0 mungkin.
2: Korakau ini biar pendatang baru, tapi nah, mungkin ada persiapan ulet karena biasanya kalau pendatang baru memang latihan memang melawan ini unggul-unggul.
0: Mereka juga tidak ada beban kayaknya ya, karena ini kan baru kan.
2: Iya, beda dengan ada beban dengan tidak ada beban. Kalau main transparan, main terbuka kan, bisa saja Kroasia bikin kalah apa ini Jerman 1-0 itu.
0: Kurakau bukan Kroasia.
2: Pendatang baru kasih 1-0 Pak Jerman.
0: Jadi kalau prediksi Pak Yos sendiri Jerman Kurakau berapa nih? 0-1
2: Untuk Kurakau 1-0
0: Jerman akan
2: 1-0
0: Oh ya?
2: Mungkin Jerman akan dapat kartu kuning 2, mungkin Rubasaki jiwa kali.
0: Aduh. Wow. Oke.
2: Iya, karena ini antar negara, ini dunia, ini bukan cuma kabupaten ini.
0: Betul. Kalau Belanda-Jepang gimana prediksinya ini?
2: Belanda-Jepang prediksi, jangan pandang enteng ini Jepang pemain, mereka main main bagus, kita tuh lihat dorong bicara main.
0: Jadi
2: mungkin Jepang kasih 1-0 lagi sama
0: Belanda.
2: Sama Belanda.
0: Mungkin prediksi lain lagi nih.
2: Jepang pemain bagus ini.
0: Betul.
2: Jangan kita cuma karena oh Jerman hebat atau hebat. Tidak semuanya orang mau hebat. Tidak semuanya pemain-pemain akan menurun juga kalau apalagi sudah berapa kali kan di event-event dunia kan.
0: Iya, itu
2: seperti
0: dia.
2: Oke.
0: Baik. Baiklah kalau begitu ya. Jadi kalau Jerman Kurakau 0-1 ya.
2: 1-0
0: Kurakau iya. Belanda Jepang. Ditambah 2 kartu kuning lagi.
2: 1-0
0: 1-0 juga atas Jepang ya. Baik. Oke, Pak Yos, karena Anda penelpon terakhir, lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, Black Papa Segenggam Harapan, Iis Sugianto.
2: Segenggam Harapan.
0: Oh.
2: Segenggam Harapan saja. Kasih lagi itu lagu-lagu
0: iya.
2: yang menyentuh hati.
0: Iya, lagu-lagu yang berharap ini kayaknya.
2: Kalau kurang manja-manja, aduh.
0: Oke, sip, baik. Tiga orang.
2: Tiga spesial, kita mau salam buat Duta Tatawa yang ada di Bitung, Ibu Ermina.
0: Ada dua tertawa, loh.
2: Tatawa ukur-ukur tadi.
0: Dua Tatawa, iya. Duta Tertawa ada dua loh di Bitung.
2: Ada dua. Kira ada tiga.
0: Oh.
2: Duta Tertawa Ermina yang ada di Bitung, kalau tertawa kurang sedikit yang melelit gigi-gigi. bercanda ya, jangan ambil negatif ya. Kedua ada lagi yang satu
0: yang mana?
2: Pak Raiko
0: Pak
2: yang
0: di
2: Lelem.
0: Oke.
2: Terima kasih salamnya yang lalu-lalu. Dan ketiga ada Pak siapa? Pak yang di Bitung itu.
0: Pak siapa ya di Bitung? Ada berapa Pak Sagai? Pak Sagai.
2: Oh, Pak Sagai. Iya. Itu nama Jepang, Akai Horishima.
0: Oke.
2: Oke, Michael. Terima kasih. Saya terakhir.
0: Iya, betul.
2: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam ya, Pak Yos Rifai, Air Mandiri. Terima kasih Pak Yos, dan akhirnya Pak Yos penelpon terakhir kita malam hari ini. Saya lanjutkan ya untuk membacakan SMS dan WhatsApp yang masuk malam hari ini. Ya, saya mulai dulu dari SMS ya. SMS dari Ibu Marsi Watumea Tondano. Ya, selamat malam Prof. 1 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Topik untuk malam hari ini, ya, Belanda Jepang 3-1. Wow. Oke. Belanda Jepang 3-1. Oh, gitu ya. Ibu Marsi Watumea Tondano, lagu katanya Dedi Dores. Ya, saya pilihkan dengan judul Kau Selalu di Hatiku ya. Salam untuk Ibu Elsma Kalisung, katanya salam hormat dan semoga ada baik-baik saja bersama keluarga. Tuhan berkati, terutama berkat kesehatan. Ibu Aurina Tataran, salam kasih, tetap semangat dan baik bersama keluarga. Tuhan berkati. Ya, terutama kesehatan juga. Ibu Haryati, Bu Naken, selamat malam, tetap semangat, semoga ada dalam sehat walafiat ya bersama keluarga. Tuhan berkati, terutama kesehatan. Ya, buat Bung Mike, terima kasih sudah membacakan SMS, tetap semangat dalam tugas. Ya, Tuhan memberkati bersama keluarga Trims. Oke. Baik, makasih buat Ibu Marsi di Watumea Tondano ya. Masih ada kesempatan yang mau kirim lagi? Ya, mumpung saya masih baca nih. Saya ke WhatsApp ya, dari Pak Jun. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Michael. Kalau Pak Junaidi Ambon Belanda versus Jepang, Belanda menang 2-0. Jerman Krakow 2-0 juga. Oke. Lagu Tom Jones, Cliff Song and Clovers.

Jerman Curacao 2-1, terus Belanda Jepang 1-0. Minta lagu Indonesia. Iya, lagunya apa? Lagunya saya pilihkan saja ya. Ini Demi Kau dan Si Buah Hati versinya Trio Ambisi. Oke, gitu ya buat Ibu Nike yang ada di Leilem. Kemudian salam ya, pertama buat Ibu Esther Lita, Girian Bitung, Natali Toli-Toli, Haryati Bunaken, terima kasih, shalom. Oke, dan terakhir, orang Teling. Apa kabar Ibu Agnes? Jerman Curacao 3-0, Belanda Jepang 3-1. Aduh, iya prediksi malam hari ini banyak di 3-1-nya ya. Betul katanya prediksi tadi malam Brasil Maroko draw. Berarti ini bisa jadi prediksinya Ibu Agnes juga bisa saja terjadi ya. Oke, salam sehat ya Bung Mike, sehat selalu, bahagia senantiasa, diberkati bersama keluarga di rumah, amin. Salam juga buat pencinta bola yang lagi stay di Pro 1 malam ini. Berdoa banyak supaya tuh jagoan boleh menang. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia, sukses, dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Bung Mike, terima kasih. Selamat malam, God bless you. Lagu Dream On by Nazareth.

Okay, saya siapkan lagunya dan Ibu Agnes pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya yang tetap setia bersama Pro 1. Dan jangan lewatkan sekali lagi ya, untuk laga dini hari, ia akan main di fase grup E. Pukul 1 dini hari Jerman versus Curaçao di Stadion Houston. Kemudian di fase grup F, jam 4 dini hari Belanda versus Jepang, main di Stadion Dallas. Ya, sementara jam 7 pagi, walaupun tidak kami siarkan ya, Pantai Gading versus Ekuador ya di fase grup E, ya akan main di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 10 pagi Swedia Tunisia di fase grup F ya, main di Stadion Monterrey. Terima kasih untuk atensinya. Oh iya, dan besok masih ada lagi ya rupanya. Ada 5 partai rupanya ya. Jam 12, jam 00 besok. Bukan sebentar ya, tapi besok. Spanyol versus Tanjung Verde. Ini pendukungnya Spanyol besok akan menyaksikan ya laganya bersama Tanjung Verde. Iya, dan pendengar, lagu-lagu yang mau turun sekaligus akhir kebersamaan kita untuk program siar edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan usai lagu-lagu yang saya hadirkan ya, program 1 RRI Manado nanti akan segera bergabung ya, tepat di pukul 00 WITA bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita nantikan laga Piala Dunia ya untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Gara-gara kau menguap, bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini. Minggu 14 Juni 2026, saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah ya untuk malam hari ini. Dan program 1 RRI Manado nantinya akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI ya Pro 3 ya Jaringan Berita Nasional untuk Anda ikuti nanti ya siaran langsung sepak bola ya Jerman versus Krakow tepat di pukul 1 dini hari. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk. Mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi. Berbenturan dengan Risu Doan. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim Oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda. Di awal-awal babak yang kedua ini, bola dihadapi oleh Chiani Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Chiani Reinders melihat rekan-rekannya. Konsentrasi sambil mengunyah permen karet Chiani Reinders. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, gol! Virgil Van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.

Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Produ

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM buat semua teman Pro 2, 3 info terupdate buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama, live action Lilo and Stitch 2 bakal digarap kreator asli. Salah satu kreator yang juga menjadi pengisi suara Stitch, Chris Sanders, dipastikan mengambil alih kendali dan juga duduk sebagai sutradara live action Lilo and Stitch 2 pada Juni 2025. Sutradara film pertama, Dean Fleischer Kemp, mengatakan ia bersedia kembali menggarap proyek lanjutannya hanya jika idenya tepat, bukan hanya sekedar permintaan pasar. Dan tak lama kemudian, pada bulan yang sama seperti diberitakan Variety, Disney mengumumkan bahwa sequel dari film petualangan tersebut sedang dalam pengembangan. Namun yang baru dipastikan, kala itu baru penulis dan juga kreator dari Lilo and Stitch, Chris Sanders, dan produser film pertama, Jonathan Elric, yang kembali terlibat di proyek sequel. Bahkan Sanders merupakan sutradara, penulis, animator, dan pengisi suara nominee Oscar yang terkenal, serta menciptakan dan juga menjadi pengisi suara Stitch. Ia juga menjadi salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch yang rilis di tahun 2002 bersama dengan Dean DeBlois. Selain Lilo and Stitch yang rilis di tahun 2002, Chris Sanders juga pernah menyutradarai dan menulis How to Train Your Dragon di tahun 2010 dan The Croods di tahun 2013.
1: Info Pro 2 FM.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat beri lampu hijau merger Paramount dan juga Warner Bros. Proses akuisisi Paramount Skydance terhadap Warner Bros. Discovery atau WBD senilai 111 miliar dolar Amerika Serikat telah dinyatakan bebas dari peluang monopoli oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Meski sudah melewati salah satu tantangan hukum besar, kesepakatan tersebut masih belum final dan dapat menghadapi tantangan hukum lainnya juga. Mereka menyebutkan divisi antitrust atau anti-monopoli Departemen Kehakiman Amerika Serikat sudah menyetujui akuisisi tersebut tanpa mensyaratkan pelepasan aset, perbaikan perilaku, atau konsensi apapun. Hasil penyelidikan tersebut termasuk terkait dengan video streaming dan juga on-demand TV linear, dan juga pengembangan studio produksi atau distribusi.

0: beberapa pengguna di berbagai wilayah. Dikutip dari GMS Arena, waktu setempat fitur tersebut diluncurkan secara acak kepada pengguna yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan masih mengujinya sebelum memulai peluncuran yang lebih luas. Bahkan komentar netizen dan juga warga net di berbagai utas Reddit tentang fitur lampu lalu lintas Waze menunjukkan bahwa fitur tersebut menjadi perbincangan karena belum semua pengguna bisa menggunakan fitur tersebut. Lebih jauh lagi, fitur lampu lalu lintas sendiri bukanlah hal yang baru karena beberapa aplikasi navigasi lain termasuk Google Maps yang telah memilikinya sejak lama. Bahkan Waze merupakan platform navigasi berbasis komunitas atau crowdsource. Pengguna diizinkan juga untuk melaporkan kondisi lalu lintas terkini, misalnya lokasi kemacetan. Dan lokasi-lokasi bahkan laporan-laporan dari pengguna akan berguna untuk pengguna lainnya untuk mengambil keputusan seperti mengambil rute alternatif.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro2 untuk info Pro2 FM di pagi hari ini. 3 info terupdate yang udah Arya bagiin. Tentunya bisa kalian semua baca lagi di www.rri.co.id ya.
2: Sekian info Pro2 dari Pro2 FM, suara kreativitas.

0: link yang nantinya akan dikeluarkan mulai tanggal 16 nanti, ya. Dan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang berlaku sesuai regulasi, maka penerimaan itu tidak langsung menghadap ke sekolah, ke guru, ke panitia maupun ke kepala sekolah, tetapi diterima atau tidaknya lewat aplikasi. Kalau aplikasi tolak, maka sekolah juga tidak bisa membuat suatu kebijakan. Okay. Maka kalau aplikasi menerima, maka jelas sekolah juga menerima. Okay. Kemudian kami tentunya mau verifikasi berkas-berkas yang diupload lewat aplikasi.
1: Oke, okay. Semacam kalau aplikasi tidak menerima, mungkin ada kekurangannya. Kekurangan seperti apa? Mungkin seperti sistem zona ini, Pak Kepala Sekolah?
0: Iya, iya. Iya. Oh, tentunya kan di aplikasi sudah diatur sistem zonasi untuk khususnya SMP Negeri 1, sudah ada batas-batas yang diatur oleh pemerintah, pemerintah kota. Di situ sudah memang regulasinya sudah ditentukan. Seandainya di sistem zonasi sudah melampaui batas penerimaan, batas kuota yang sudah ditentukan, misalnya 45% yang ditentukan oleh SMP 1, karena zonasi kan lingkungan SMP 1 kan mempunyai wilayah yang sangat luas dan kepadatan penduduk.
1: Yeah.
0: Tentunya kami melihat situ dari pertama dari segi lokasi terdekat, titik terdekat dengan sekolah, kemudian batas usia menjadi perhitungan untuk penerimaan zonasi ketika melampaui target.
1: Nah, untuk SMP Negeri 1 sendiri, untuk penerimaan kelas 1, ini berapa banyak yang ditargetkan?
0: Oke, terima kasih. Yang tahun-tahun kemarin hanya 15 kelas, yang tahun ini saya minta usulkan untuk 17 kelas dengan jumlah per rombel itu 32, berarti 17 kelas 544 siswa yang akan nanti diakomodir dalam penerimaan SPMB di tahun 2006 ini.
1: Oke, nah maksudnya juga dengan zonasi, bagaimana dengan adanya mungkin siswa yang mengikuti orang tua dan dia mungkin tinggal di luar zonasi, apakah ada ketentuan atau prioritas pada mereka?
0: Oh ya, tentunya ini kan ada, juga di dalamnya ada jalur mutasi orang tua, mengikuti orang tua. Walaupun di luar zonasi, kalau memang sesuai dengan kuota yang orang terima, misalnya mutasi cuma sekitar 5% dari jumlah siswa yang mau diterima, ya kurang lebih ya 27-an siswa yang akan terima. Orang melihat juga jarak,
1: nah. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau umpama juga ada siswa-siswa yang berprestasi dan mereka ingin masuk di SMP 1, bagaimana, Pak?
0: Ya, kami menerima sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi aplikasi bahwa prestasi itu dilihat dari sertifikat yang diperoleh tingkat kota, karena itu ada poin-poinnya. Kalau tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun internasional itu mempunyai poin-poin yang sudah diatur, dan di dalamnya nilai TKA juga mempengaruhi.
1: Oke.
0: Nanti akan dijumlahkan, dilihat rata-ratanya.
1: Oke, itu saja Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado Rahman Manggopa. Sukses selalu, Pak. Terima kasih.
0: Ya, siap, Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih.
2: Pendengar, kelulusan siswa telah mengurangi jumlah penerima MBG di Kawangkoan Utara, namun tertutupi dengan masuknya penerima lansia, anak, dan ibu hamil.
3: Mulai beroperasi sampai saat ini, jelang libur anak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Minahasa berjalan baik, aman, dan lancar. Walaupun belum lama ini terjadi penyesuaian siswa penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Dikarenakan siswa kelas 9 sekolah menengah pertama SMP dan siswa kelas 12 sekolah menengah atas SMA telah lulus sehingga berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG. Hal ini dikatakan Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Rio Rimba Simbar. Dan jumlah penerima ini akan kembali normal setelah ada murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Namun di sisi lain, menurut Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Rio Rimba Simbar, pihaknya terjadi penambahan dengan masuknya penerima manfaat golongan 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari 4 kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara.
4: Kawangkoan Utara itu ada penambahan penerima manfaat dalam bentuk 3B. Nah, kami sudah melayani penerima manfaat 3B itu di 4 kelurahan, Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara, dan Kelurahan Unar.
3: Lebih lanjut, Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran Kawangkoan Utara Minahasa, Rio Rimba Simbar.

0: kepada RRI katakan terkait dengan bahan baku makan bergizi gratis, MBG pianya memanfaatkan para petani lokal dan UMKM sebagai penyuplai bahan baku demi menumbuh kembangkan perputaran ekonomi di wilayah Kota Kacang dan Kuliner Kawangkoan. Dari Minasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengar Aston Hotel Manado selain peduli seniman lukis, ternyata aktif pula dalam pelatihan UMKM Cafe untuk barista kopi.
2: Profesional ahli menyiapkan, meracik, dan menyajikan berbagai jenis minuman kopi, khususnya espresso dan turunannya, latte, cappuccino, di kedai kopi atau kafe. Namun kini barista secara khusus merujuk pada spesialis kopi yang menguasai teknik mesin espresso, manual brew, serta latte art. Untuk memperkaya ilmu perkopian, Aston Hotel Manado melaksanakan kompetisi antara barista dengan juri profesional dari luar daerah. Juri seperti Denny Wasana secara cermat menilai cara pembuatan, kreasi, dan penyajian, dan paling utama cita rasa. Denny Wasana menilai banyak barista di Manado masih mengandalkan cita rasa manis, sementara di internasional sudah tidak lagi melulu soal sweetie seperti itu.
3: Sayang sekali tadi hampir cenderung semua peserta itu taste-nya manis ya dibanding sour atau creamy. Sementara tren saat ini itu lebih banyak yang fruity dan kemudian acidity-nya lebih tinggi dibanding dulu ketika kita menikmati kopinya selalu manis begitu. Jadi masih belum sama dengan tren-tren di luar Manado maksud saya ya, yang dimana lebih variasi rasa kopinya.
2: Sementara itu, GM Aston Hotel Dik-Dik Solehudin mengatakan ingin sekali melihat rumah kopi di Manado meski sederhana, namun menyajikan banyak ragam jenis kopi dan turunan.
4: Sekarang lagi happening ya kan tentang kopi, makanya kita kumpulkan teman-teman barista supaya lebih punya wawasan lagi dan tentunya punya keahlian dan bisa memajukan industri kreatif di sini.
2: Melalui kompetisi barista, rumah kopi di Manado seiring waktu akan semakin menyesuaikan dengan keinginan cita rasa internasional, namun tidak juga meninggalkan selera lokal. Audi Kandores melaporkan.
1: Pengar Pemkab Talaut berharap melalui pengembangan tanam padi dan jagung dapat mewujudkan swasembada pangan di daerah.
5: Dukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan para petani melakukan penanaman padi di lahan pertanian di Desa Ambela, Kecamatan Melongwane. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolong menyebutkan ada seluas 2 hektar lahan yang ditanami padi yang diharapkan akan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat.
6: Kita akan wujudkan asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan dengan harapan melalui pengembangan padi, sawah, padi ladang, dan tanaman jagung itu akan berdampak terhadap swasembada pangan di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap proses pertanian di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tujuannya untuk keberhasilan pertanian sehingga petani dapat memperoleh hasil panen yang memuaskan. Ditambahkan, DKPP Talaut juga sudah menyiapkan tenaga penyuluh pertanian yang siap membantu para petani di tingkat desa dan kelurahan. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado, hari ini Senin 15 Juni 2026. Saya Iker Darsono Mamuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, pendengar Pro 1 kalian, informasi dan inspirasi di Mekian The Chang Cutar. Salam pagi. Selamat pagi, salam pagi untuk Anda. Salam sehat tak di suasana pagi hari ini. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di hari Senin. Ya, yang pasti di hari yang pertama minggu yang berjalan, 15 Juni 2026. Semangat pagi untuk Anda. Walaupun baru saja untuk Anda penggemar sepak bola ya, baru selesai dengan ya nonton bareng mungkin dengan permainan akhir Belanda versus Jepang ya, dengan skor 2-2, dan pastinya suasana yang tetap ya, tetap semangat untuk Anda menjalankan tugas-tugas di hari ini. Waktu di studio kami pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, marilah kemari ya, sudah hadir untuk Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 6:36 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Manado pagi hari ini kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru ya. Ya pasti untuk akhir tahun sudah selesai dengan ujian-ujian yang sudah dilaksanakan. Dan tahun ini merupakan tahun ajaran yang baru ya, di tahun 2026. Jadi semuanya sudah siap dengan pendaftaran, sudah siap dengan sekolah yang baru ya, tentu saja dengan berbagai sistem yang harus diikuti. Duh, untuk Manado pagi hari ini hingga di pukul 10 Anda ikuti transparansi sistem penerimaan murid baru. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
3: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
2: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau nggak hati-hati, bisa makin boncos.
3: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
2: Nggak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
3: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya nggak buat inflasi?
2: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga nggak liar.
3: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
2: Banget. Kalau banyak yang borong barang nggak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi, makanya santai aja, beli secukupnya.
3: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
2: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa waros.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Fade to Black dengan Pasti Bisa ya. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bersama Bapak Anindito yang akan menyampaikan informasi terkini untuk perakiran cuaca dan gelombang laut selama 1 kali 24 jam. Selamat pagi Pak Anindito.
1: Selamat pagi Bu Ike.
0: Ya, oke. Mau sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut ya selama 1 kali 24 jam ya Pak Anindito.
1: Ya, baik. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara yang berlaku untuk hari ini Senin tanggal 5 Juni 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca pada pagi hari ini berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Bitung, Bolmong, Bolsel, Boltim, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sedangkan pada siang hingga sore hari berpotensi hujan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara. Waspada hujan lebat disertai petir pada wilayah Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmut, Bolsel, dan Boltim. Sedangkan malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut, di Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5, di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, berkisar antara 0,2 hingga 1 meter di Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, serta Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Kepulauan sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah esok hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya ingin kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Anindito sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam ya. Oke, selamat bertugas kembali dan sukses untuk Pak Anindito yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang pasti seperti diinformasikan oleh Bapak Anindito dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara bahwa hari ini masih akan terjadi hujan. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda, pendengar persatukan informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, hari esok yang lebih baik. Iya, pastikan hari esok lebih baik dari hari ini ya. Oke, dan kita segera ke opini publik untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026. Ini mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru ya. Kita tahu bahwa di tahun ajaran yang lama sudah berlalu setelah siswa-siswa dinyatakan lulus ujian ya, dan untuk tahun 2026 siap untuk ke tahun ajaran yang baru. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan lebih transparan melalui kebijakan SPMB ramah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendaftaran dipusatkan secara online dan terintegrasi, memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara real time, mendapatkan kepastian jadwal pengumuman, serta meminimalisir praktik diskriminasi. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami mengajak Anda untuk ikut bersama kami berpartisipasi di opini publik lewat line telepon 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0821-9583-5080 untuk topik yang diangkat di Manado pagi hari ini. Transparansi sistem penerimaan murid baru, oke. Ya, kami menunggu Anda sambil saya hadirkan Gita Gutawa dengan lagunya berikut ini. Dan pastinya sampai di pukul 8 untuk opini publik pagi hari ini. Jangan lewatkan kesempatan yang terbaik. Anda ikutan bergabung bersama kami di topik transparansi sistem penerimaan murid baru.

Ya, berdengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian lagunya. Ya, Glenn Fredly, Tinggikan. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda bergabung bersama kami untuk pagi hari ini di Opini Publik. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di Opini Publik untuk hari ini Senin 15 Juni 2026 lewat 0821-9583-5080. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru. Jadi untuk Anda silakan boleh berpartisipasi bersama kami dan nantinya sebentar Anda ikuti sulut bicara juga dengan topik yang sama, dengan menghadirkan narasumber Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan di UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian menghadirkan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Sylvia Aceh Ransulangi, SPDMM, dan host bersama. Nantinya bersama saya Ika Dasono Mamuaya. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Dan kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami untuk pagi hari ini di Opini Publik. Ya, pelaksanaan SPMMB 2026 didukung oleh sejumlah pembaruan sistem dan aturan yang dirancang agar lebih akuntabel. Sistem terintegrasi dan real-time, pendaftaran dan pemantauan hasil seleksi dilakukan secara daring melalui portal resmi yang dikelola Dinas Pendidikan setempat. Data jumlah murid per rombongan belajar juga dipantau langsung melalui aplikasi data pokok pendidikan atau DAPODIK untuk mencegah kelebihan daya tampung. Kemudian dasar hukum pelaksanaan SPMB ini diselenggarakan berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 yang disempurnakan untuk menjamin pemerataan akses, keadilan, dan transparansi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian transparansi wilayah domisili atau zonasi. Penentuan wilayah penerimaan dilakukan secara objektif berdasarkan sebaran sekolah dan domisili sehingga hak pendidikan anak dari berbagai latar belakang atau hambatan ekonomi dapat terjamin. Kemudian pengawasan lintas sektor. Proses seleksi dikawal ketat oleh lembaga seperti Ombudsman RI dan DPRD setempat untuk memastikan transparansi dan integritas berjalan maksimal di lapangan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami masih tetap menanti Anda berpartisipasi di Opini Publik pagi hari ini lewat telepon 0821-9583-5080. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Andin dengan Rindu ini sudah hadir untuk Anda. Kita masih terus di perjalanan opini publik untuk hari ini, Manado Pagi, transparansi sistem penerimaan murid baru. Ya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru ramah tahun ajaran 2026-2027 sebagai upaya menghadirkan sistem penerimaan murid yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas. Penerimaan murid baru bukan hanya proses administratif tahunan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Kehadiran berbagai institusi dalam satu forum penandatanganan komitmen bersama menunjukkan keseriusan lintas sektor menghadirkan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi. Ya, pendengar, silakan untuk Anda ikutan bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak James ini dari Winoranian,
0: ya.
1: Ibu Jo.
0: Oke, Pak James, silakan Pak James, seperti apa menurut Pak Pak James?
1: Ya, opini Pak James mengenai pendaftaran.
0: Iya.
1: Dan tentang tentang SPP.
0: Iya.
1: Pak James menemukan si banyak sekolah-sekolah swasta yang memungut biaya kepada siswa-siswa untuk pendaftaran. Yang sekolah-sekolah swasta.
0: Ya.
1: Kalau negeri memang gratis. Nah, kalau boleh pemerintah intervensi kepada kepala sekolah tersebut. Untuk disamaratakan, katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pendidikan juga kan harus adil.
0: Ya.
1: Jangan cuma negeri yang gratis. Harus swasta juga harus gratis. Contoh sekolah-sekolah maju, ada Ebenezer, Lokon, Don Bosco itu kalau boleh digratiskan. Dan di untuk mendapatkan pendidikan juga bagi masyarakat umum kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jangan dipungut biaya, jangan cuma hanya sekolah-sekolah negeri, juga universitas seperti itu. Kalau universitas gratis, kalau unclub bayar mahal.
0: Oke. Iya.
1: Kalau negeri gratis. Nah, kalau boleh intervensi lah pemerintah untuk rektor dan kepala-kepala sekolah tersebut untuk disamakan.
0: Ya, oke.
1: Jadi anak-anak sekolah bisa mendapatkan pendidikan gratis. Untuk jadi mereka kalau anak sekolah itu dekat dengan sekolah contoh, sekolah PS Parker. Tapi karena mungkin bayar mahal, dia harus cari sekolah yang jauh kan untuk gratis. Padahal rumahnya dekat sekolah tersebut.
0: Ya.
1: Nah itu. Karena dia mencari sekolahnya jauh dari rumahnya yang ada. Tapi yang dekatnya hanya sekolah yang mahal itu yang tersebut.
0: Iya.
1: Yang mengut biaya.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa? Coba digratiskan agak merata lah. Biar merata semua kan merasakan keadilan itu. Dan yang terakhir untuk SLE sekolah luar biasa. Tiap-tiap daerah lah pemerintah harus bikin karena banyak disabilitas juga yang membutuhkan sekolah luar biasa. Di Mitra di sini masih kurang SLB, masih sangat membutuhkan SLB. Masih banyak anak-anak yang autis, anak-anak yang keterbelakangan mental, yang cacat, harus disekolahkan. Tidak ada yang tidak mau sekolah, harus sekolah sekarang.
0: Ya.
1: Karena bagian pemerintah, masyarakat Indonesia harus pinter. Masih kurang sekolah SLB di daerah Mitra sini. Seharusnya kecamatan ada satu. Ini Mitra saya temukan hanya satu saja, hanya di Lihutung. Sekolah luar biasa, seluruh Mitra di Lihutung. Wah, mau bagaimana mau mencakup orang yang dari jauh, orang yang dari pedalaman. Jadi dia tidak sekolah dong, kalau yang dari jauh. Artinya dia tidak bisa sekolah, karena jauh kan. Dan yang kedua, SLB harus ada mobil antar jemput. Dan itu dibayar oleh negara seharusnya. Ada mobil fasilitas antar jemput anak sekolah. Karena itu kan sudah tahu mereka ekonomi lemah, keterbelakangan mental, harus diantar, harus pulang juga diantar, dan dijemput juga untuk mereka belajar. Mereka juga butuh pendidikan secara pola. Dan mungkin ada saudara-saudara dan teman-teman lain yang ingin memberikan opini, Pak James juga memberikan kesempatan saudara-saudara yang lain dan
0: iya, terima kasih Pak James, ya. Oke, terima kasih Pak James. Oke, di belakangnya Pak James silakan untuk 0821-9583-5080 untuk opini publik pagi hari ini. Ini mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru, ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, iya, Pro 1 selamat pagi.
1: Halo. Tabea,
0: ya. Oke, Tabea, dengan Pak siapa di mana ini?
1: Selamat pagi, ini iya. Pak Jokowi.
0: Oke, iya, Pak Jokowi, silakan seperti apa menurut Pak Jokowi?
1: SPMB, kan?
0: Iya.
1: Ya, kita berharap ya jangan ada, jangan muncul-muncul lagi permasalahan-permasalahan rupa lalu tuh.
0: Iya.
1: Misalnya soal pendaftaran, soal apa ya. Cuma kalau kalau sekolah negeri ya wajar kalau dia itu gratis. Tapi kalau sekolah swasta nggak bisa. Karena orang kan tidak dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Orang cuma mungkin gratis ada beberapa item kalau kalau negeri kan tuh memang gratis. Tapi juga kalau sekolah negeri juga talinya juga nggak gratis tuh. Mesti beli seragam, bayar apalah. Itu kan tidak juga bisa semua dibebankan langsung ke sekolah karena memang kan tuh kondisi apa? Kondisi keuangan juga sekolah negeri juga nggak juga 100% sudah. Iya.
0: Kita menganggap mengenai kan sistem penerimaan murid baru ya.
1: Kita berharap sistem penerimaan juga mesti dijalankan baik-baik. Jangan muncul-muncul sama itu dua minggu lalu atau minggu lalu kita sempat lihat di tahu ya di medsos di Kota Manado itu katanya begini-begini di salah satu sekolah negeri. Jadi itu juga menurut kita begini. Wali kota juga dan wakil wali kota juga atau gubernur dan gubernur mesti kontrol. Jangan cuma tunggu laporan dari medsos baru turun. Perbiasakan kok orang pejabat begitu, langsung jabat turun kok supaya nggak jadi polemik toh. Kan jadi polemik dulu baru akhirnya keluar di medsos, akhirnya pernyataan dari Kepsek tersebut memang tidak seperti begitu. Itu kan menggambarkan orang kesiapan itu bagaimana kalau menurut jadi kalau kita harapkan jangan jadi polemik atau jangan karena juga kita amati begini ada juga yang orang luar kan tuh sebenarnya orang kalau ikuti aturan nggak bisa tuh masuk dari sekolah negeri misalnya yang dari luar dari kota Tomohon mau masuk ke Tomohon tuh karena kan itu ada berbagai apa wilayah tuh istilahnya apa itu kalau di sistem pendidikan jadi menurut kita itu memang mesti punya kesiapan wali kota, wakil wali kota, bupati, gubernur dan wakil mesti kontrol supaya orang berpendidikan tidak terkesan amburadul begitu.
0: Iya.
1: Jangan itu nanti muncul di medsos baru turun tangan. Itu kan banyak kali jadi begitu tuh. Jadi kita berharap berjalan sebagaimana mestinya supaya juga orang anak-anak mendapatkan hak pendidikan dengan sewajarnya yang disediakan oleh negara.
0: Iya.
1: Kalau untuk soal Pak James bilang tadi, kalau soal sekolah swasta ya, kira itu masih ada perbedaan. Karena satu sekolah swasta itu nggak semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Kok. Jadi tetap dia ada bayar. Kita cucu masuk di sekolah swasta ya, mesti bayar katu sebagian. Memang katu ya itu nggak bisa katu orang mau paksakan. Karena orang biayanya kan belum sepenuhnya seperti sekolah negeri. Jadi kita kira masyarakat juga mesti diberikan edukasi soal itu. Kalau swasta dan negeri sekolah negeri itu dia perbedaannya begini. Supaya juga masyarakat boleh jangan dong kira kata semua sama. Padahal enggak tuh.
0: Ya.
1: Jadi kita berharap itu eksekutif di kabupaten kota dan provinsi coba baturun ke lapangan supaya jangan terjadi polemik dulu baru turun karena banyak kita lihat begitu tuh karena ada berapa minggu lagi kita lihat oh begini di SMA ini kata di Manado di setelah itu dikonfirmasi ke Kepsek tidak seperti begitu tapi kan terlanjur tuh diketahui oleh publik jadi itu kita kira mesti lebih cepat mengawasi jangan nanti so polemik baru turun tapi harapan itu supaya turun ke anak-anak juga semua wajib sekolah, bukan cuma mesti sekolah wajib.
0: Iya.
1: Karena itu kan di konstitusi diatur itu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bukan inklusif juga sistem pendidikan. Kalau eksklusif bahaya.
0: Iya.
1: Jadi menurut kita begitu saja Bu Ika.
0: Iya.
1: Okay. Nanti teman-teman yang sambung,
0: ya,
1: kita berharap ini SPMB ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan.
0: Ya.
1: Itu yo Ibu Ika.
0: Iya.
1: Selamat pagi, makasih banyak tadi ya.
0: Oke, terima kasih Pak Jokowi, Tabea juga. Oke, di belakangnya Pak Jokowi silakan di 0821-9583-5080 dan saya tetap mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Sulut Bicara sebentar dan Pro 1 selamat pagi. Halo. Iya, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Yos di rumah Dedi.
0: Iya, oke. Pak Yos, seperti apa menurut Pak Yos untuk seleksi murid baru ini?
2: Kalau menurut saya sih penerimaan murid seleksi itu oke-oke saja. Siapa saja mau berpendidikan oke-oke saja. Karena dalam aturan kan setiap anak-anak Indonesia harus berpendidikan. Tapi hanya satu pertanyaan saya. Bagaimana dengan kinerja pemerintah setelah anak-anak sekolah itu sudah tamat sekolah terus ditempatkan untuk bekerja, untuk mendapatkan membiayai kehidupannya. Jadi ini pertanyaan saya. Sekarang saya ingin tekankan masalah pendidikan. Apakah pendidikan itu setelah keluar dari pendidikan cuma nganggur atau tidak ada pekerjaan? Saya melihat seperti itu. Banyak keponakan-keponakan saya tamat-tamatan SMA, S1, S2 tidak ada pekerjaan. Jadi bagaimana nih pemerintah semacam ini? Kalau menurut saya sekalipun saya katakan kita oke-oke saja sekolah gratis, tapi setelah selesai tidak ada pekerjaan sama aja dan bohong kan seperti itu.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Yos yang ada di Air Madidi. Kita ini mengangkat mengenai sistem penerimaan murid baru untuk tahun 2026-2027 ya. Oke, di belakang Pak Yos silakan. Sementara waktu di studio kami pukul 7:39 waktu Indonesia Tengah. Dan kami mengajak Anda sebentar ya, oke? Iya, Pro 1 selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Halo?
3: Iya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Bobby.
0: Iya, Pak Bobby di mana Pak Bobby?
3: Di Paniki.
0: Di Paniki, oke. Iya, seperti apa menurut Pak Bobby penerimaan murid baru ini?
3: Sebenarnya kan intinya itu orang mau cari sekolah yang berkualitas. Jadi rebutan di beberapa sekolah, yang lain akhirnya tidak dilirik. Nah, sebenarnya bagaimana ada upaya tidak dari Dinas Pendidikan untuk mengontrol kualitas-kualitas sekolah supaya lebih muridnya itu tersebar benar-benar, nggak ada lagi yang dia cari yang agak jauh dari rumahnya karena masalah kualitas sekolah. Nah, itu yang harus ini. Nah, terus lagi karena pendidikan ini hak yang harus, kan nggak lucu nanti gagal sekolah karena gagal diterima pendaftaran. Padahal ada sekolah lain yang masih kosong. Nah, itu kan semua ya karena kualitas itu. Jadi ada usaha nggak dari Dinas Pendidikan untuk mengontrol kualitas sekolah? Supaya ada pemerataan waktu nggak ada pilih-pilih lagi. Masuk di sini ya pasti kualitasnya bagus juga. Masuk di sini kualitas juga. Misalnya SMK 1 kualitas sama dengan SMK 7 atau SMK berapa. Akhirnya kan orang tidak memilih numpuk ke SMK satunya atau ke SMA satunya. Nah, juga kalau untuk sistemnya kan kalau dari SD ke SMP, di SD kan ada data-data. Jadi kan sebenarnya untuk pendaftarannya bisa berkelanjutan secara back office-nya kalau sudah kalau datanya terintegrasi. Jadi akan lebih mempermudah lagi pendaftarannya. Bahkan mungkin bisa jadi dibalik, bukan dari siswa yang mendaftar tapi sekolah yang sudah mendaftarkan ini murid-muridnya. Karena datanya ada. Bahkan kalau untuk dikelompokkan untuk prestasi juga bisa kan? Sudah ada. Ini muridnya ada 1000 orang. Ini data-datanya tinggal dibagi aja. kan mempermudah lagi untuk anak yang memang wajib harus sekolah. Nah, kenapa itu hal-hal seperti itu tidak dibicarakan atau dilakukan atau minimal diuji cobakan lah, ya kan?
0: Iya.
3: Sekedar saran saja.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Pak Bobby. Kami terus mengajak juga dan ya mengundang untuk sulut bicara ya sebentar di pukul 9. Di pukul 9 sulut bicara menyangkut topik yang sama dengan narasumber yang ada sebentar di pukul 9. Terima kasih Pak Bobby.
3: Iya. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih. Oke,
0: terima kasih. Iya, silakan untuk Anda pendengar di belakangnya Pak Bobby masih ada waktu untuk opini publik pagi hari ini. Silakan dan nantinya sebentar di pukul 9 dengan menghadirkan narasumber Kepala Seksi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Sylvia A.C. Ransulangi, SPD MM. Sebentar, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk sulut bicara. Oke, ya, Pro 1 selamat pagi.
4: Pagi.
0: Halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Iya.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Pak siapa di mana ini?
5: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Oke, Pak Sagai, boleh dikecilkan dulu monitornya.
5: Sudah seboleh ini?
0: Oke, iya, silakan Pak Sagai.
5: Ya. Oke, selamat pagi dengan topik yang lagi tren sekarang.
0: Iya.
5: Apa yang diusulkan oleh Pak Bobby tadi, kita juga sependapat dengan usulan Pak Bobby yang baru lewat tadi.
0: Iya.
5: Kemudian, dalam rangka pendaftaran siswa baru, kita kira ini sistem ini so bagus. Dibandingkan dengan gaya dulu. Nah, sekarang sistem so bagus. Cuma dengan sistem yang so bagus ini, menuntut orang-orang atau petugas-petugas yang menangani perangkat ini
0: ya,
5: harus juga orang-orang yang sangat mengetahui IT.
0: Ya.
5: Agar supaya dia tidak gegabah untuk memasukkan data di sistem ini. Karena kejadian ada kita peponakan, terjadi nomor induk siswa nasional itu terjadi double sama dengan temannya. Akhirnya setelah mendaftar di SMA tidak bisa karena nomornya double. Kemudian di komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, di sana juga pasif, kurang aktif. Akhirnya daripada anak tidak terdaftar, orang tuanya datang langsung ke dinas provinsi. Jadi sebaiknya usul dinas provinsi itu harus dibuatkan posko dalam rangka penerimaan. Agar supaya manakala ada permasalahan-permasalahan di sistem penerimaan siswa baru, posko itu bisa melayani. Bayangkan kalau dia permasalahan di Kota Mobagu, berapa biaya dia datang di dinas provinsi, cuma konfirmasi saja. Jadi paling tidak provinsi itu dapat melayani lewat telepon karena di situ ada posko. Ya, paling tidak menentang. Posko provinsi melayani dari jam 10 sampai jam 12. Contoh.
0: Ya.
5: Jadi dari sekolah-sekolah itu memperhatikan petunjuk itu agar supaya mereka tidak gagal dalam pendaftaran. Atau mungkin juga dari dinas pendidikan kabupaten kota ada inisiatif soal itu. Agar supaya ini orang tua tidak lagi ke provinsi. Yang urusan ke provinsi ya berarti ya
0: Ya, lo.
5: Si tujuan untuk pendidikan betul-betul tercapai dengan sukses. Jadi ini saran-saran untuk ke depan. Jika orang yang menangani IT sebaiknya lebih terampil lagi agar supaya tidak merugikan siswa.
0: Iya.
5: Kita kira itu saja. Lanjut, ya. Selamat pagi.
0: Oke, iya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Sagai yang ada di Bitung, di belakangnya Pak Sagai. Kita masih ada waktu sedikit lagi untuk opini publik pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru. Silakan untuk Anda. Oke, Pro 1, selamat pagi. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
4: Dengan Yosua di Winangun.
0: Iya, Pak Yosua di Winangun. Silakan Pak Yosua.
4: Nah, mengenai topik ini ya, transparansi untuk sistem pendaftaran
0: penerimaan murid baru. Ya.
4: Murid baru ya. Hmm. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang IT teknologi. Ya. Hmm. Seharusnya kan sekarang bisa lebih transparan karena tiap tahun kan teknologi berkembang.
0: Iya.
4: Seharusnya lebih tahun, setiap tahun lebih mudah begitu.
0: Iya.
4: Nah, ini menurut saya harusnya ada sistem yang berkelanjutan. Maksudnya misalnya dari tingkat SD ke SMP. Nah, jadi di akhir-akhir semester di kelas 6 itu SD,
0: iya,
4: seharusnya di situ harus langsung disurvei, misalnya anak-anak ini mau di tempat di SD, SMP mana. Jadi langsung dibuka pendaftaran di akhir semester.
0: Iya.
4: Begitu. Jadi di pas di situ langsung disaring, langsung dibuat sistemnya. Jadi ketika pas nanti untuk melakukan pendaftaran, sudah ada di SD. Anak-anak pedata. Begitu juga dari tingkat SMP mau ke SMA,
0: ya,
4: bikin hal yang sama untuk berkelanjutan, supaya anak-anak ini juga langsung didorong oleh orang tuanya sendiri.
0: Ya.
4: Gitu. Jadi tidak lagi harus memutuskan di mana, tapi pas di akhir semester itu langsung ada pemetaan.
0: Iya.
4: Begitu. Okay. Nah. Kemudian juga soal ini ya, tentang pendaftaran ini banyak juga ya. Salah satu pungutan liar kan, itu yang sistem apa yang harus semuanya sampai sekarang ini harus diperhatikan. Memang untuk saat ini mungkin belum tampil-tampil di media tentang ini pungutan liar ini, tapi ada satu dua rasa pasti ada.
0: Iya.
4: Gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk tes untuk siswa-siswa ini, alangkah baiknya juga jangan terlalu memang susah untuk mata-mata pelajaran yang dikasih. Nah, ini kan semoga namanya belajar.
0: Iya.
4: Nggak harus benar, tapi memang harus dibuat anak ini merasa diapresiasi ketika dapat nilai tinggi. Gitu. Ya. Jadi tidak harus menggunakan mata pelajaran yang sangat susah, tapi ya mengukur juga tingkat ini ya, tingkat dan sistem pendidikan di Sulawesi Utara, karena kan survei atau data yang keluar pendidikan di Sulawesi Utara itu,
0: ya,
4: setahu saya ada paling tidak 3 atau 2 terakhir lah. Itu. Jadi itulah. Jadi mulai dari sistemnya dulu, baru cara pelaksanaan teknisnya di lapangan bagaimana. Kemudian ya, yang paling pertama itu kualitas guru.
0: Iya. Okay.
4: Kualitas guru dan kualitas ini ya, sekolah itu sendiri,
0: iya,
4: fasilitas dan detail-detailnya begitu. Okay. Jadi itu saya dari saya.
0: Okay, terima kasih Pak Yosua. Dan satu lagi untuk opini publik pagi hari ini, satu yang terakhir ya, yang ingin ikutan bergabung di opini publik. Dan nantinya kami juga mengajak Anda untuk bergabung di Sulut Bicara, di dialog Sulut Bicara sebentar di pukul 9. Dengan topik yang sama, transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Dengan menghadirkan narasumber, Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi, Operator dan Pelatihan di Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Bapak Phil Diamanti, SPD MAP, dan juga Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Ibu Sylvia A.C. Ransulangi, SPD MM. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi lewat 0821-9583-5080 dan nantinya sebentar di kanal YouTube RRI Manado. Oke, Prof. Satu, selamat pagi.
6: Halo, halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
6: Dengan Cliff dari Motoling.
0: Iya, oke. Iya, silakan Cliff, seperti
6: ini
0: apa?
6: Ini tentang apa? Transparansi, kan?
0: Transparansi, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026.
6: Oke, berarti begini. Kalau topik yang diangkat transparansi, berarti kurang transparan yang didapat oleh mungkin masyarakat atau media.
0: Iya.
6: Makanya diangkat. Kalau saya melihat ini tidak transparan lah. Karena banyak celah-celah yang dilakukan oleh baik itu orang tua atau calon siswa ataupun panitia yang ada di sekolah itu.
0: Ya.
6: Namanya kan sistem, manusia yang baking kan. Karena beberapa orang, kalau kita mau sampaikan di sini tidak etis lah. Ada di satu orang, dia pindahan lagi. SMP 1 malah Manado. Dia cuma ikut atau karena DP tante guru di sana. Kong tinggal di mana? Di bahu lagi.
0: Ya.
6: Kleak. Jauh kan dari SMP 1. Jadi dari situ tadi, wah, ternyata boleh di otak atik ternyata. Jadi begini, kalau kita tidak terlalu setuju di hal-hal begini, ini cuma karena teknologi kan? Karena teknologi itu orang main sistem by system.
0: Iya.
6: Biasa saja, manual nggak apa-apa. Justru seperti dulu yang kita suka. Karena begini saja, kalau memang sekolah favorit, itu tergantung anak. Kan mau dites kan? Oh, dia mampu, ternyata dia. Jangan bilang sonasi, apa itu? Perpindahan lah, afirmasi, begitulah. Pokoknya yang sisi di belakang itu, kita tidak terlalu setuju lah.
0: Iya.
6: Jadi kita juga sependapat dengan Pak Joshua tadi, kualitas guru harus ditingkatkan. Karena jujur, memang betul, peringkat kedua terbawah. Ini Sulawesi Utara, makan Gorontalo lebih di atas. Tolonglah, orang pendidikan ini, para pendidik guru, paling banyak SPD. SPD tembak semua di kampung kita orang. Kalau boleh kok mau sekarang semua baku mainkan orang, kita sekarang sampaikan karena kita peduli dengan pendidikan ini. Makanya output tidak sesuai, tidak berkualitas. Karena guru-guru paling banyak sarjana pendidikan tembak aspal. Empat orang di sini kita terbuka aja. Karena jujur, karena ada kecemburuan orang yang betul-betul punya gelar, yang memang dia tempuh 4-5 tahun bahkan lebih, justru tidak diakomodir. Justru orang karena, aduh, mungkin karena dia ada berkat, dia beli di salah satu institusi pendidikan, lembaga pendidikan, ternyata boleh. Makanya harus dirubah. Bila perlu kok, kalau kita setuju ini, tu sarjana-sarjana aspal kasih habis coba tu orang, supaya tu orang pendidikan berkualitas, tu orang negara akan kuat. Bagaimana tu orang mencetak SDM kalau guru-guru ada di belakang? Ya mau baterangkan kok, cuma paling main-main apa tu begitu? Tak sesuai kan?
0: Iya.
6: Okay. Jadi sistem pendidikan ini aturlah dengan baik-baik. Jangan karena tu orang, orang berandal apa? Terus pakai sistem teknologi. Gimana itu? Jadi tolonglah transparan. Kalau memang anak itu memang kurang berbakat, ya itulah. Dan jangan bilang sonasi, itu tergantung anak. Berarti kalau anak pilih yang sekolah favorit, berarti dia dia mau maju. Mungkin dia bilang, kita ini mau di sekolah-sekolah itu. Kenapa? Tidak berkualitas. Karena mungkin dia ingin maju, menjadi yang terbaik. Jadi ya, tolonglah, sistem harus dirubah. Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Ya. Selamat pagi. Oke, okay, terima kasih. Selamat pagi, Pak Cliff yang ada di Motoling. Ya, berhubung waktu, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita di pukul 8. Dan saya akhiri untuk perjalanan muti... Ya, opini publik untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026, yang mengangkat transparansi sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Namun kami tetap mengajak Anda untuk mengikuti sulut bicara, dialog sulut bicara mengangkat hal yang sama, transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 dengan narasumber yang ada, Kepala Saksi UPTD Balai TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Kepala Sekolah SMK 3 Manado, sebentar di pukul 9. Dan kami mengajak Anda juga untuk turut serta dalam, ya, di kanal YouTube RRI Manado. Selamat pagi untuk Anda, sukses dan selamat berkarya untuk Anda.

Iya, program persatukan informasi dan inspirasi kita jelang tengah waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.